0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Picaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Paunji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Melati Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
3: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
3: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga

0: seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Unisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya

0: mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mataharinya udah kelihatan ya, jadi pas banget untuk Anda mungkin yang ingin sehat ya, ingin jogging, ingin jalan-jalan, gerak dengan hangatnya sinar matahari pagi. Mudah-mudahan tentu senantiasa dalam keadaan sehat kita semua ya. Dan satu informasi pendengar, kabarnya Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Bagi Presiden El-Sisi, kunjungan ini adalah perdana dan merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Presiden El-Sisi tiba di Jakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026. Ketibaan Presiden El-Sisi ini juga disambut oleh Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saat memasuki wilayah udara Indonesia, dua pesawat Sukhoi Su-30 dan dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat yang membawa Presiden El-Sisi. Pengawalan khusus itu juga menjadi bagian dari penghormatan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan. Penyambutan dilanjutkan dengan atraksi fly pass yang ditampilkan TNI Angkatan Udara dan menjadi momen kedatangan Presiden El-Sisi serta menghadirkan nuansa penghormatan dalam rangkaian penyambutan tamu negara. Ketibaan El-Sisi juga disambut antusias sejumlah pelajar. Para pelajar tampak turut menyambut kedatangan Presiden El-Sisi dengan membawa bendera Indonesia dan Mesir. Dengan penuh antusias, para pelajar mengibarkan bendera kedua negara saat kendaraan yang membawa Presiden El-Sisi melintas. Lambaian bendera merah putih dan bendera Mesir menjadi pemandangan menarik yang tentu menambah semarak suasana penyambutan Presiden El-Sisi. Menlu juga mengatakan bahwa kedua pemimpin negara ini akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan, mulai dari pertemuan hingga pertemuan bilateral ya. Dalam pertemuan itu, Menlu mengatakan juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU. Menteri Luar Negeri mengatakan penandatanganan MOU menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia-Mesir. Ketibaan Presiden El-Sisi di Jakarta juga disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Duta Besar RI untuk Mesir Kunchoro Giri Waseso, selanjutnya juga Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasir El-Shemi, serta Komandan Lanud Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Ali Gusman. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
0: Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ama, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kabarnya menjalin kerjasama dengan 76 rumah sakit untuk mendukung penyediaan jaminan layanan kesehatan kelas 3 bagi masyarakat. Program ini ternyata juga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi warga. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan puluhan rumah sakit itu telah menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program perlindungan kesehatan masyarakat. Menurut beliau, kerjasama itu tidak terlepas dari peran serta para bupati dan wali kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah juga dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat di wilayah masing-masing memperoleh akses pelayanan medis yang layak. Ia menegaskan program jaminan layanan kesehatan kelas 3 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah. Dengan kolaborasi itu, perlindungan kesehatan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain menyoroti kerjasama dengan rumah sakit, Dedi juga menjelaskan sumber anggaran yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan itu. Ia menyebut dana yang dikelola pemerintah daerah untuk membiayai program itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dedi menekankan bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang berhak mengklaim keberhasilan penyediaan layanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat merupakan pemilik manfaat sekaligus pihak yang turut membiayai program melalui kewajiban membayar pajak. Karena itu, pendengar, pemerintah Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota berperan mengelola anggaran agar dapat digunakan untuk kepentingan publik, termasuk sektor kesehatan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pendengar, upaya mencegah stunting ternyata tidak selalu harus dimulai dengan program besar. Di Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, kabar kepedulian aparatur diwujudkan melalui kebiasaan menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis ya. Melalui program Si Penting, aksi penanganan dan pencegahan stunting, para pegawai kecamatan dan kelurahan itu secara sukarela mengumpulkan uang kencelengan setiap Senin seusai apel pagi. Dana yang terkumpul kemudian dibelikan telur untuk dibagikan kepada ibu hamil yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Camat Lemah Wungku, Catur Wulan Anggraini, SIPMM, menyampaikan juga bahwa program itu menjadi bentuk kepedulian bersama untuk mendukung kesehatan ibu dan anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak kehamilan. Penyaluran bantuan dilakukan setiap Jumat melalui program Paramayuda, Saparamah Masyarakat Yuk Dari Kita. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi aparatur kecamatan untuk menyapa warga dan melihat langsung kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pada penyaluran perdana atau jilid pertama, bantuan diberikan kepada 10 ibu hamil dengan kondisi KEK di Kelurahan Kasepuhan. Pro 1 masih terus bersama Anda.

0: Wahyu Kabupaten Cirebon. Punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud. Pada infografis itu tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi itu keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
6: Ya.
5: Pak Gerinya ada?
6: Wah, tuannya belum pulang.
5: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
6: Pak, silakan masuk, Pak.
5: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
6: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah. Obat-obatan? Udah. Dokumen penting? Juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Bening yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali

0: kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama Yayan Nurhayani. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Yayan Nurhayani, nomor polisi E6377OS, merek Yamaha merah 2020. Nomor rangka MH3SE88FOLJ068463. Nomor mesin E3W6E0265070. Barang tersebut hilang pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah hukum Polsek Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Yayan Nurhayani, alamat Dusun 3 RT 02 RW 06 Babakan Kebang, Kabupaten Cirebon. Masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

guru besar sekaligus direktur pasca sarjana Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai risiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Menurutnya kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut juga memiliki latar belakang historis, termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Dan itu disampaikan beliau dalam wawancara bersama Pro 3 RRI. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan No Child Left Behind muncul di Amerika Serikat pada 2001 dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian pihak menyambut positif kebijakan itu, sementara pihak lain mempertanyakan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa. Menurutnya pendekatan serupa kemudian diterapkan di sejumlah negara termasuk Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang berkembang sejak kurikulum 2013. Dalam penerapannya, kenaikan kelas tidak lagi semata-mata bergantung pada penilaian angka, melainkan juga mengikuti pendekatan pembelajaran yang berlaku. Ia menilai penerapan kebijakan naik kelas membutuhkan dukungan sistem pendidikan yang memadai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara merata. Dukungan tersebut mencakup kualitas pembelajaran di setiap daerah, ketersediaan sarana-prasarana, serta kemampuan tenaga pendidik dalam mendampingi siswa. Beliau menambahkan, kondisi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia belum sepenuhnya setara, terutama dalam hal fasilitas dan sumber daya. Perbedaan itu juga berpotensi mempengaruhi kemampuan sekolah dalam memastikan seluruh siswa menguasai kompetensi sesuai tahapan pembelajaran.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar untuk edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Rina Agustini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 lewat pendengar, nanti Anda bisa ikuti Idola Anak ya bersama Rina Agustini, dan nanti akan ada adik-adik dari SD Terang Bangsa, ada Elora Fiona Kici, kemudian juga ada Arshila Fariza Safa yang tentu memiliki banyak sekali prestasi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Dalam novel Kairos, karya Jenny Ehrenberg, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Michael Hoffman, pemenang penghargaan International Booker Prize 2024. Novel Kairos adalah sebuah kisah memilukan tentang perjalanan dua kekasih berlatar belakang kekacauan Berlin Timur pada tahun 1980-an. Buku fiksi dengan jumlah 304 halaman ini, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas waktu dan ingatan melalui lensa kehidupan karakter-karakter yang terjebak dalam putaran sejarah dan personal. Jenny Ehrenberg dengan brilian mengeksplorasi tema kehilangan, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Menyoroti bagaimana setiap momen, meskipun tampak sepele, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dengan gaya penulisan yang puitis dan reflektif, penulis memperlihatkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, menghadirkan karakter-karakter yang berjuang untuk memahami diri mereka sendiri di tengah arus waktu yang terus bergerak. Melalui narasi yang kaya dan penuh emosi, Jenny Ehrenberg tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri, menjelajahi bagaimana kenangan membentuk kita dan mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Kairos bukan hanya sekedar sebuah novel, tetapi sebuah meditasi tentang waktu dan eksistensi yang berhasil menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembaca yang berani meresapi lapisan-lapisan makna di dalamnya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik, apa kabarnya untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya kali ini bersama Karina ya, menemani adik-adik untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026, di program Idola. Dan seperti biasa, sudah hadir nih di studio ya, ada adik-adik berprestasi yang kita langsung aja deh kenalan kalau gitu ya, satu persatu deh. Boleh dari siapa nih? Sebelah sini dulu deh, silakan memperkenalkan diri.
4: Perkenalkan, nama saya Arsila Fariza Safa. Saya kelas 3 dan asal sekolah saya SDN 2 Bodesari.
3: Oke, kelas 3 ya?
4: Iya.
3: Oke, dipanggil?
4: Sila.
3: Sila, oke, selamat datang di studio Pro 1 Sila. Selain Sila ada siapa lagi ya? Silakan.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Fiana Kici. Saya kelas 6 SD, saya berasal dari SDK Kristen Tramasa Cirebon.
3: Oke, dipanggil?
5: Fiona.
3: Fiona, oke deh. Terima kasih ya sudah hadir di studio. Perasaannya gimana deh? Bisa siaran di Pro 1 untuk siang hari ini, dimulai dari Fiona.
5: Seneng,
3: deg-degan atau enggak?
5: Lumayan.
3: Oke, kalau Sila gimana perasaannya untuk siang hari ini? Deg-degan apa enggak nih?
4: Bahagia.
3: Bahagia. Jadi gimana nih awalnya bisa Sheila ya tahu kalau misalnya di Idola ini bisa siaran juga nih, dikasih kesempatan adik-adik untuk bisa siaran. Sheila dapat informasinya dari mana? Dari teman atau dari guru atau dari orang tuanya Sheila?
4: Dari orang tuanya Sheila.
3: Oke, okay. Itu gimana awalnya?
4: Awalnya orang tua Sheila melihat dan mendaftarkan Sheila ke sini.
3: Oke, pas ditanyain nih ya, Sheila mau nggak siaran? Terus
4: Sheila menjawab mau.
3: Mau, kenapa mau?
4: Karena Sheila ingin dan bahagia.
3: Oke. Nah, kalau Fiona gimana nih awalnya bisa tahu nih kalau ternyata di Pro 1 ini memberikan kesempatan untuk siswa-siswa berprestasi untuk siaran juga. Awalnya tahu dari mana informasinya?
5: Diajak Mama.
3: Oh, di Mama. Mama langsung announce, langsung kasih tahu ke Fiona gimana?
5: Mungkin.
3: Yeah. Nah, ada mamanya juga ya, langsung aja udah langsung tanyain kali ya. Halo, selamat siang untuk ke mamanya Fiona, Mama Feby ya.
6: Iya.
3: Oke, selamat siang Mama. Mama bisa tahu nih kalau program Idola di Pro 1 ini dari mana Ma awalnya, Ma?
6: Awalnya dikasih tahu sama teman, karena teman sebelumnya anaknya siaran di sini juga di Idola.
3: Oke, siapa tuh, Ma?
6: Clarissa.
3: Oh, Clarissa
6: Jovanka.
3: Oke, terus
6: Terus habis itu ngajakin, Mah mau enggak? Fiona kan banyak prestasinya nih, siapa tahu Fiona apa? Ini kan pengalaman pertama, siapa tahu Fiona nanti tertarik terus lebih ngembangin lagi.
3: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya ditawarin Fiona-nya langsung mau atau ragu-ragu nih, Mah awalnya, Mah?
6: Awalnya ragu karena kan pengalaman pertama nih, Kak. Jadi saya bilang ke Fiona, enggak apa-apa. Kalau orang mau sukses tuh harus belajar untuk hal yang baru. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu yang biasanya kamu belum pernah. Kamu harus mencoba.
3: Oke. Okay. Apalagi siaran baru juga ya. Kalau misalnya ikut-ikut lomba sering kali ya. Tapi kalau siaran yang baru kali ya, Mah.
6: Pengalaman
3: ya?
6: Pertama.
3: Pengalaman
6: banget.
3: Pertama. Oke. Okay, terima kasih Mama Feby. Yeah. Selain itu juga ada Ayah Solihin ya, yang tentunya pendamping dari Sheila. Nah, ini awalnya kayak gimana nih Ayah ngajakin Sheila untuk bisa siaran?
7: Oh, awalnya sih saya itu lihat di IG tuh Kak ya. Dan kebetulan ada juga temennya pernah siaran di sini.
3: Siapa tuh?
7: Kausar.
3: Oh iya, waktu itu juga sama Rina ya kebetulan. Iya, oke. Okay.
7: Maka dari itu saya istilahnya apa? Awalnya tuh ya ingin mencoba bahwa anak itu berani tampil di depan kamera, dan ingin mengembangkan apa anak bakat anak juga gitu sih Kak.
3: Oke. Jadi pada saat ditawarin Sheila juga langsung mau gitu ya?
7: Langsung mau dia.
3: Oke deh. Makasih ya Ayah ya sudah hadir ya. Oke, sekarang Kak Rina mau tanya nih untuk prestasi masing-masing. Dimulai dari Sheila dulu deh, prestasinya apa nih Sheila?
4: Prestasinya Sheila juara satu lomba tingkat kabupaten.
3: Juara dan lomba apa itu?
4: Lomba MHQ.
3: MHQ, wah keren. Terus?
4: Dan juara satu di Irsyadur Rahman.
3: Itu tahun berapa?
4: Tahun 2026.
3: Wah, di tahun ini?
4: Ya.
3: Udah dua juara?
4: Ya.
3: Tahun sebelum-sebelumnya udah pernah juara?
4: Udah.
3: Wah, ada banyak dong pengalamannya. Boleh dikasih tahu juara apa aja?
4: Pertama juara satu di kabupaten, terus kedua juara satu di Irsyadur Rahman, habis itu juara ketiganya di tingkat nasional lewat online.
3: Online, oke. Itu tahun 2026 juga?
4: Iya.
3: Wah, keren. Ada lagi?
4: Ada tapi lupa.
3: Ada lah tapi lupa. Mungkin bisa dibantu nih sama Ayah Solihin, silakan ya. Mungkin prestasinya Sheila apa aja nih?
7: Ya, awal prestasinya sih waktu dulu pas di usia di bawah 9 tahun juga dia mendapatkan kategori apa peserta terbaik di apa sekabupaten Cirebon untuk program IMTAS
3: tuh. IMTAS, ya. Oke. IMTAS itu apa ya Ayah?
7: Kayak semacam apa ya, in apa sih deh IMTAS deh.
3: IMTAS, jadi pelafalan Al-Quran atau kayak gimana? Tafis ya, seperti itu ya?
7: Seperti tafis.
3: Oke, oke.
7: Di apa Kabupaten Cirebon.
3: Yep.
7: Pas baru kemarin itu Olimpiade Pentas PAI.
3: Oke.
7: Yang diadain di Sumber, se-Kabupaten Cirebon juga. Apa Arsila mewakili Kabupaten Cirebon di tingkat provinsi.
3: Melejit kamu ya, Dek ya. Keren banget. Lalu apa lagi nih? itu yang mungkin sempat terlupa ya, tadi nggak disebutin sama Arsila ya. Oke, oke. Okay. Jadi Arsila pengalamannya juga ini keren banget ya. Olimpiade Pentas PAI ya, ini mewakili untuk 3 provinsi seperti itu ya. Oke, okay, keren. Eh, perasaannya kayak gimana Arsila bisa menang? Ini berkali-kali nih ya ikutan lomba nih. Perasaannya gimana?
4: Lumayan deg-degan.
3: Deg-degan? Apa sih yang bikin deg-degan?
4: Takut ada yang salah.
3: Oh gitu. Tapi kalau misalnya salah, biasanya Sheila itu kecewa sama diri sendiri pada saat salah atau takut dimarahin biasanya?
4: Kecewa sama diri sendiri.
3: Oh gitu. Nah ini kan lomba bisa dibilangkan susah ya, dari satu lomba ke lomba-lomba lainnya. Nah gimana sih caranya Sheila ini bisa mempersiapkan diri pada saat ikut lomba?
4: Menghafalkannya dulu.
3: Menghafal. Sehari itu biasanya punya jam khusus untuk menghafal?
4: Ya.
3: Boleh diceritain sehari belajarnya, pola belajarnya kayak gimana?
4: Biasanya belajarnya itu setelah maghrib.
3: Oh, setelah maghrib.
4: Setelah sholat maghrib.
3: Okay. Setelah sholat maghrib belajar, terus?
4: Menghafalkan untuk lombanya nanti.
3: Itu setiap hari?
4: Ya. Kadang kalau bapaknya pulang itu dihafalkan sama bapak.
3: Oh, dites ya, yeah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Sheila nih pada saat lagi mencoba menghafal tapi ternyata terlewat gitu ya, itu biasanya bapak marah gak?
4: Enggak
3: ya. Jadi biasanya kalau misalnya ternyata
4: cuman ngingetin.
3: Ini diingetin ya. Jadi kalau misalnya ternyata diingetin, Sheilanya juga jadi termotivasi untuk bisa menghafal seperti itu ya. Oke, terima kasih Sheila. Sekarang ke Fiona nih. Oke, Fiona bisa ceritain nih prestasinya apa aja?
5: Aku bisa nyanyi.
3: Oke,
5: bisa nyanyi. Gambar, bisa ngewarnain, bisa Inggris, bisa MTK.
3: Ini lintas-lintas ya. Kenapa menyukai beragam lomba? Apakah semuanya ini termasuk yang disukai sama Fiona?
5: Termasuk sih, karena agak suka gitu. Suka banget, kayak seru aja gitu.
3: Seru ya. Ini biasanya dimulai dari mana dulu nih ketika ikut lomba? Dari usia berapa, lombanya lomba apa?
5: Pertama kali ikut lomba sih kelas 1 ya. Ikut kelas lomba 1, nyanyi.
3: Lomba nyanyi. Terus itu juara.
5: Juara berapa? Juara 1.
3: Juara 1. Ini saking lupanya jadi mama yang ingetin ya. Oke, okay, itu nyanyi yang pertama ya. Nah, setelah lomba berikutnya lomba apa? Lomba gambar. Oke, okay, lomba gambar juara berapa tuh?
6: Awalnya tuh masih harapan kan.
3: Oke. Okay.
5: Awalnya masih harapan.
3: Terus terus kayaknya masih malu-malu ya, Maya. Mama, akhirnya mulai dibantu, Ma. Oke, okay. Mungkin juga ini bisa jadi karena memang prestasinya udah banyak. Jadi lupa juga, sama kayak Arsila kan ada yang terlupa ya, Maya. Boleh dibantu sama Mama.
6: Awalnya tuh Fiona itu lomba kelas 1, lomba nyanyi. Itu yang ngadain ambil balet.
3: Oke. Okay.
6: Puji Tuhannya dapat juara 1. Terus habis itu saya ngeliat nih anak suka ngewarnain gambar. Nah dari itu langsung dicobain untuk lomba-lomba. Awalnya harapan-harapan. Yeah. Tapi karena anaknya mau belajar, terus sempat diajarin sama temen juga. Itu puji Tuhan nyantol 3 besar.
3: Wow.
6: Terus habis itu dikombain tuh ada lomba nyanyi lagi, ya, ikutin lagi. Terus
3: menang lagi.
6: Ya bersyukur gitu. Cuman kadang ada yang gak menangnya. Kalau lomba itu kan menang kalah hal biasa.
3: Betul.
6: Tapi anak harus tetap latihan terus.
3: Dan ini juga selain menyanyi, menggambar, lomba matematika, bahasa Inggris juga ya, Maya?
6: Iya. Kalau matematika tuh baru kemarin. Yang ngadain UGJ itu baru pengalaman pertama.
3: Oke. Okay.
6: Terus kalau bahasa Inggris tuh memang anaknya kan suka bahasa Inggris sama kayak kakaknya tuh. Itu yang ngadain Omnas.
3: Oke.
6: Okay. Sempat lolos sampai nasional, tapi di nasional enggak dapat peringkatnya.
3: Oke, okay, tapi ini juga luar biasa ya, Maya. Yeah. Udah kancah nasional ya, Maya. Yeah. Oke, okay deh. Terima kasih, Mama. Yeah. Nah, ini nih ya, dari nyanyi, menggambar, terus juga bahasa Inggris juga gitu. Kemarin lomba matematika juga ya, MTK ya di UGJ ya. Nah, itu mewakili sekolah atau kayak gimana?
5: Sekolah. Kelompok
3: gitu. Ya, berapa orang itu?
5: 3.
3: Dan nyangka gak sih kalau ternyata Arsila juga jago matematika? Apakah matematika termasuk mata pelajaran favorit atau kayak gimana?
5: Favorit sih, tapi nggak terlalu favorit gitu.
3: Oh gitu. Sebenarnya mata pelajarannya apa nih yang favorit?
5: Inggris sih.
3: Oh Inggris. Tapi kok bisa mewakili sekolah untuk mewakili untuk lomba?
5: Diajak mama.
3: Oh diajak mama. Ma awalnya gimana ma?
6: Karena Fiona itu kan di sekolah ikut klub matematika. Nah terus dilihat dari nilainya juga kan lumayan nih. Jadi saya ayo deh nyobain, mumpung juga kelompok kan. Jadi kalian tuh bisa dipecah-pecah tuh untuk materinya, untuk ngapalin belajarnya di situ.
3: Oke, okay. Nah ini berarti termasuknya ekstrakurikuler ya Mah ya? Atau gimana klub matematikanya?
6: Klub matematika itu kayak klub yang diadain sekolah yang itu khusus anak-anak nantinya itu ke kompetisi.
3: Oh, ini maunya Fiona atau memang ini juga rekomendasi dari mama?
6: Dari saya, terus anaknya juga mau. Saya bilang, kamu mau ikut nggak? Ikut klub kan lumayan tuh, nanti kamu bisa diasah lagi kan. Kalau klub itu kan biasanya pelajaran yang diajari beda sama sekolah reguler yang diajari di kelas. Jadi, oh ya udah mau.
3: Oke. Terima kasih Mama. Ternyata seperti itu. Jadi Fiona ini gabung di klub matematika ya. Oke. Dan bahasa Inggris juga jago nih kayaknya nih ya. Juara juga ikut lomba apa nih?
5: Sekali doang gak sih? Nasional. Yang sampai nasional itu sekali doang.
3: Sekali doang ya, itu perasaannya kayak gimana?
5: Deg-degan, seneng, ragu.
3: Deg-degan, seneng, ragu, apa yang bikin ragu?
5: Ragu gimana ya? Kayak gak yakin sama jawaban sendiri bakal benar apa enggak.
3: Oke gitu ya. Oh, ternyata perasaannya seperti itu ketika mengikuti lomba ataupun kompetisi ya. Tapi setelah misalkan, kalaupun ternyata gak menang, perasaannya Fiona seperti apa? Kecewa, terus kayak udahlah besok gak usah ikut lomba lagi gitu, trauma soalnya, atau kayak gimana?
5: Sedih sedikit, tapi Fiona bakal belajar buat mengasah Inggrisnya lebih baik lagi.
3: Itu dia, good ya, jadi gak patah semangat ya. Oke, terima kasih. Sekarang ke Sheila deh. Sheila, dari lomba ke lomba itu perasaannya kayak gimana?
4: Semangat.
3: Ada perasaan deg-degan, ada perasaan ragu gak kayak Kak Fiona tadi? Jadi kadang-kadang, aduh ragu nih hafalannya bakal bener apa enggak ya? Atau jangan-jangan hafalannya nanti keloncat ke ayat yang lain. Nah itu kayak gimana? Bisa ceritain?
4: Ya ragu sama deg-degan sih ada. Cuman tuh takut jawabnya tuh salah gitu.
3: Oke, itu biasanya kalau misalnya lomba menghabiskan waktu berapa lama untuk tahfiz seperti itu?
4: Berapa ya Pak?
3: Berapa lama mungkin Ayah bisa jawab untuk satu lomba atau kompetisi?
7: Satu lomba itu biasanya kalau tampil sih rata-rata 10 menitan sih Kak.
3: Oh 10 menit. Dan itu sistemnya langsung baca ayat atau memang dipilihkan dari?
7: Diacak, ada suruh bacakan ayat, sambung ayat, tebak surat.
3: Nah ini apa kan? Tentunya perlu persiapan yang matang banget ya. Iya. Hafalannya ini harus jago banget. Nah, pertanyaannya dari usia berapa sih Sheila ini diajarin untuk bisa menghafal ayat?
7: Kalau itu sih dari usia 6 tahun juga.
3: Oh, 6 tahun. Oke. Terus ternyata anaknya mau?
7: Ya, awalnya sih apa anak itu ragu pas ikut pertama lomba. Alhamdulillah di apa lomba yang baru pertama kali itu langsung juara satu Kak, jadi anak itu semakin termotivasi,
3: jadi seneng ya. Oke, jadi

0: Oke.
1: 3-3 atau 3-2, sebanyak itu? Wow, banyak banget. Jadi mau ngumpulin banyak-banyak lagi. Oh, oke. Nah, aku sekarang Karina tanya deh, hafalannya udah nyampe juz berapa?
0: Baru juz 29 tapi masih sedikit-sedikit.
1: Oh iya, jadi setiap hari menghafal ya?
0: Iya, karena sekarang sama bapak.
1: Oh, kayak gitu. Nah, ini nih, kadang kalau menghafal itu ada jenuhnya, ada bosannya nggak sih, Sila?
0: Yang enggak.
1: Enggak? Enggak ada, serius?
0: Ya sedikit.
1: Sedikit. Tapi Karina mau tanya sama ayahnya ya. Oke, Ayah Solihin mungkin bisa ceritain ini gimana nih untuk bisa menjaga ritmenya tetap semangat gitu ya, untuk bisa menghafal. Sekarang ini walaupun baru 29 dia baiknya gitu ya, tapi dengan prestasinya yang lumayan banyak juga gitu, dan mempersiapkan untuk bisa menghafal lanjutannya.
2: Ya kadang kalau seusia gini kan kadang susah-susah gampang tuh kak. Kalau emang anaknya lagi moodnya bagus ya semangat. Kadang kalau lagi moodnya nggak enak ya dia malas. Ya tapi kata saya ya udah jangan terlalu di apa dipaksain. Yang penting apa jangan pernah menyerah. Terus lanjutkan dan apa sih? Ya jangan berhenti untuk menghafal Al-Quran, itu aja sih.
1: Oke. Pernah nggak sih mogok? Aku nggak mau ah, gitu. Pernah nggak?
2: Ya paling pas itu kalau udah gagal lomba tuh kak agak sedikit ngedown.
1: Oh kayak gitu. Sedih ya mungkin perasaannya. Nah ini sebagai orang tua nih, bagaimana nih ayah ketika
2: ya, kalau saya selaku orang tua sih ya terus semangat. Kalau masalah juara itu kan bonus kak.
1: Okay.
2: Yang penting terus mengejar prestasi aja sih.
1: Terima kasih ayah. Nah kalau Mama Feby gimana nih, Mama Feby menyemangati Fiona ketika pada saat lomba tidak menang kebetulan seperti itu, dan ini kan moodnya kayaknya lagi down juga nih ya, bagaimana menyikapinya?
3: Paling saya cuma ngasih tahu terus semangat, karena kalau kesempatan itu kan gak datang dua kali tuh kak. Jadi saya sering ngomong sama Fiona, ayo tetap semangat. Kalau kamu memang ingin menggapai prestasimu, prosesnya itu ya memang harus belajar. Karena kalau proses itu kan tidak hasil itu kan proses tidak mengkhianati hasil. Makanya saya sering bilang sama Fiona, kalau kamu ingin berhasil, jangan lelah untuk belajar. Tapi kalau memang kalau lagi moodnya down, paling saya cari salah-salahnya tuh, entah saya ngajak yuk karaoke bareng sama mama, atau belajar bareng sama mama gitu, atau istirahat dulu, nanti setelah istirahat ayo kita mulai latihan lagi gitu.
1: Oke, jangan-jangan bakatnya Fiona ini dari mama juga ya, suka nyanyi. Oh bukan,
3: dari ayahnya.
1: Oh ayahnya suka nyanyi. Kayak gitu. Oke, Fiona tadi kan Karina tanya nih sama Sheila, dari piala, sertifikat dan juga uang, apa yang menarik dari ikutan lomba?
4: Lebih menarik sertifikatnya sih.
1: Sertifikat, kenapa?
4: Bisa dapat beasiswa gitu.
1: Oh kayak gitu, jadi sekarang sudah ngumpulin berapa sertifikat nih?
4: Lupa.
1: Belum dihitung, mah mungkin bisa bantu jawab.
3: Kalau sertifikat saya tuh nggak pernah ngitung tuh ya, karena kalau dilihat dari di rumah pialanya memang yang paling banyak Fiona daripada kakaknya.
1: Oh kayak gitu ya. Jadi cukup banyak juga ya Maya pialanya ya. Wow, mama perasaannya ketika lihat pialanya Fiona dan juga kakaknya yang ternyata terkumpul banyak, perasaannya gimana sih mas sebagai orang tua mah?
3: Senang, terus ada perasaan bangga juga, maksudnya ternyata Tuhan tuh memberikan anak-anak yang luar biasa gitu loh. Maksudnya gak pernah nyangka kalau anak-anak tuh sangat hebat dan mau terus belajar, terus potensinya banyak.
1: Dan sejauh ini Fiona tahu gak sih kalau ternyata mama sama papa tuh bangga banget sama Fiona, atau justru kelihatannya cuek gitu? Kayak gengsi juga ya Maya Fiona ya untuk mengakui ya. Tapi selama ini dapat support kan dari mama papa keluarga gitu. Yang biasanya kalau misalnya harus ada ketika pada saat lomba siapa?
4: Mama.
1: Kenapa?
4: Ayah juga biasanya di Semarang sih jarang-jarang pulang ke rumah, jadi biasanya mama.
1: Oh, pokoknya lomba apapun mama harus ada.
4: Ya.
1: Perasaannya kalau misalnya ternyata digantikan sama kakak ya gitu.
4: Kakak biasa aja sih.
1: Biasa aja, pokoknya mama harus gitu ya. Oke.

0: Ada ini gak sih, mungkin Mbak kalau misalnya aku juara nanti mama aku pengen ini, mama beli ini ya gitu.
1: Wajib.
0: Apa aja nih biasanya nih?
1: Maca.
0: Oke, maca terus. Kayaknya maca gampang ya gitu. Apalagi?
1: Udah sih, satu aja.
0: Satu aja ya. Oh.
1: Sisanya mau ditabung itu.
0: Wih, keren nih. Nah, kalau Sheila, Sheila ketika lomba ini selalu ada, yang harus selalu ada itu mama atau bapak atau siapa nih?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya harus. Berarti bapaknya harus ini dong, izin kalau misalnya Sheila ada lomba.
2: Enggak izin juga enggak apa-apa.
0: Oh, gitu. Oh iya. Oh, seperti itu ya, ya, ya. Boleh. Kalau misalnya enggak izin gitu kan, kerjanya gimana nih ketika lomba?
3: Ya, kebetulan kayak saya kan kerjanya itu sih apa? Mm-hmm. Di Grab tuh, jadi okay, bisa ngatur waktunya.
0: Oh, fleksibel ya, seperti fleksibel gitu ya. Oke. Okay. Sheila, kalau misalnya pas lagi lomba nih, ya aku kok bisa menang, pengen ini, kayak gitu juga enggak?
2: Paling kalau menangnya di kabupaten tuh mau.
0: Mau. Biasanya minta apa sama ayah?
2: Apa ya, lupa.
0: Apa? Apa nih? Mungkin ayah bisa cerita juga nih. Ada keinginan Sheila ketika pas lagi lomba, nanti kalau misalnya aku menang beliin ini ya, ya gitu. Pernah enggak?
3: Ya, pernah sih, paling dia mintanya tuh jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Iya. Oh, kayak sekalian healing ya.
3: Iya.
0: Tapi kebiasaan nih, kebiasaan kalau misalnya habis lomba apa yang dilakukan ya?
3: Kalau habis lomba yang biasa dilakukan itu nagih janjinya.
0: Nagih janji. Jadi kalau misalnya jalan-jalan kemana biasanya?
3: Ya paling sekitaran masih Cirebon aja sih, Kak.
0: Di Cirebon ya.
3: Ya mampir-mampir ke apa? Kopi sebentar gitu. Apa ke tempat apa?
0: Kafe.
3: Kafe ya.
0: Okay. Nah, kalau Kak Fiona kan tadi bilang suka matcha. Nah, kalau misalnya ini minuman favoritnya apa nih, Sheila nih? Boba, susu, atau yang lainnya? Tidak. Enggak terlalu suka manis. Apa nih? Makanan favoritnya Sheila apa?
2: Ayam
0: geprek.
2: Cap.
0: Ayam kecap. Oh. Jadi kalau misalnya di rumah mama masakin ayam kecap, hafalannya jadi nambah semangat ya?
2: Ya.
0: Oke deh. Dan nanti kita juga bakal dengerin nih ya suara indah dari Fiona. Dan juga nanti Sheila juga bakal ngaji ya. Gak apa-apa ya, berani kan?
2: Berani.
0: Berani dong. Dan untuk Anda semuanya, pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Yang mau kasih semangat buat Fiona, mau ngasih semangat juga buat Sheila, boleh banget ya, bisa melalui live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon ya. Dan siaran ini juga disiarkan juga secara live di YouTube RRI Cirebon. Nanti kita akan kembali, kita bakal dengerin lagu dulu ya. Ini dari Naura dengan Juara.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Idola dengan tema mengukir prestasi, menjaga pekerti, menyongsong masa depan. Kita juga semua udah penasaran nih ya, kira-kira Sheila gimana nih membacakan surat Al-Qari'ah. Langsung aja kita simak bersama Sheila yang akan membacakan surat Al-Qari'ah. Silakan Sheila.

0: حامية نار حامية. صدق الله العظيم. Terima kasih.
1: Iya, aduh adem banget ya, jadi berasa suasana Ramadan mendadak nih ya di studionya. Oke, Sheila, Sheila biasanya kalau setiap hari itu nambah hafalan gak sih?
0: Biasanya sih kalau di kirati nambah hafalannya, Kak.
1: Kayak gitu.
0: Kadang
1: ya.
0: Kalau masih tersama Bapak.
1: Tapi kalau setiap hari punya target apa enggak nih?
0: Enggak
1: ya. Jadi yang penting tiap hari mengaji kayak gitu ya, seperti itu ya. Berarti ya tiap hari ini enggak ada target hafalan ya?
2: Enggak ada target sih, Kak, tapi yang penting intinya sih jangan pernah berhenti untuk menghafal aja gitu, Pak.
1: Seperti itu ya. Oke deh, terima kasih. Dan kalau misalnya tadi ya mendengar, kita sudah simak Sheila membacakan surat Al-Qari'ah. Kali ini kita akan simak juga suara indah dari Fiona. Fiona mau nyanyi lagu apa?
3: Lihat lebih dekat.
1: Nah, ini dari Syarina ya. Oke, silakan Fiona.

0: Oke, boleh tepuk tangan deh buat keduanya, Fiona dan juga Sheila. Wah, suaranya indah-indah semua ya. Itu Karina mau tanya, kalau Fiona dulu deh, Fiona ada pantangan gak nih untuk menjaga kualitas suara?
1: Ada sih.
0: Ada? Gak boleh makan gorengan ya? Atau gimana?
1: Gorengan, es manis gak boleh, pedes-pedes gak boleh.
0: Oh, kayak gitu ya, bisa?
1: Ada gak ya?
0: Soalnya jajanan di luar enak-enak, masa gak pedes ya gitu ya. Oke deh. Nah, kalau Sheila, Sheila juga ada pantangan ya gak sih untuk bisa menjaga kualitas suara nih?
2: Ada.
0: Apa aja?
2: Gak boleh makan gorengan, gak boleh minum es teh, gak boleh minum air dingin.
0: Oke gitu. Sheila bisa?
2: Kadang-kadang
0: ya. Oke, nah Sheila dan juga Fiona, Karina juga mau tanya nih ya sama Sheila. Sheila, Sheila kan berprestasi gitu ya. Terus juga teman-teman udah tahu nih ya, Sheila juga berprestasi. Sikapnya Sheila seperti apa?
2: Tetap rendah hati.
0: Gak boleh sombong ya. Diingetin juga sama ayah sama mama ya.
2: Iya.
0: Oke, sejauh ini kalau misalnya ada temen yang Sheila boleh ajarin gak sih gitu? Suka ngajarin gak?
2: Jarang gak. Ada yang begitu.
0: Oh jarang ya, tapi bermain bisa bersama-sama siapapun juga ya.
2: Iya.
0: Tanpa sombong seperti itu ya. Oke, nah kalau Fiona gimana nih perasaannya nih? Dengan prestasi banyak, suara juga oke nih gitu. Ada perasaan bangga tentunya, tapi gak boleh sombong. Nah orang-orang biasanya menganggap Sheila itu seperti apa kalau di sekolah? Sheila lagi Fiona. Mana? Oh, Sheila deh. Matanya kesini. Fiona, oke.
1: Ya aku sih jarang mau sombong sih. Tetap rendah hati, peduli sama teman-teman gitu. Tetap berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja tanpa pandang gitu.
0: Oke. Nah, cita-cita karena memang Fiona ini beragam, semua lomba dijabanin nih gitu kan. Sebenarnya kalau cita-citanya apa?
1: Cita-citanya kalau enggak penyanyi ya arsitek.
0: Kenapa tertarik dengan arsitek?
1: Arsitek ya, Fiona suka aja gitu gambar-gambar gitu.
0: Mah gimana mah? Oke mah arsitek.
3: Selagi anaknya suka, emang potensinya di situ, saya silakan.
0: Oke, wow, ini mama juga udah support nih ya. Oke, sukses buat Fiona. Nah, kalau misalnya Sheila, cita-citanya apa?
2: Menjadi guru mengaji.
0: Mengaji, oke. Jadi guru mengaji ya?
2: Iya.
0: Oke, kenapa?
2: Karena gitulah.
0: karena senang ya ngajarin ya. Mengaji gitu ya. Oke, kalau bisa sekarang ini kan didampingin sama mama sama ayah gitu. Jadi pengen juga ngajarin kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk Sheila yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga buat Fiona. Terima kasih pendampingnya ada ayah dan juga ada bunda ya, Bunda Feby yang sudah menemani untuk idola siang hari ini. Tapi sebelum Karina pamit, Kak Rina juga mau bacain nih ya, ada yang sudah berkomentar. Salam buat Kak Rina dari Asa Kausar. Oh ini yang kemarin juga sempat ya main ke Pro 1 untuk siaran di Idola. Salam dan semangat juga buat Arsila katanya ya. Masya Allah luar biasa sekali Sheila prestasinya. Semoga pentas PAI tahun depan bisa mewakili Cirebon bersama-sama katanya, amin. Terus juga Arsila, Masya Allah tabarakallah Arsila, sayang kamu katanya gitu ya. Oke, dan juga semangat buat Fiona, semangat juga buat Arsila ya. Semoga untuk siaran kita siang hari ini juga menginspirasi nih ya adik-adik di luar sana, teman-teman Fiona, teman-teman Arsila juga. Jadi kalau misalnya ternyata ada bakat gitu ya, ada kemampuan, kalau Arsila ngaji ikut berlatih terus tiap hari, dan juga Fiona ketika ada kesempatan asah diri, asah kemampuan untuk bisa ikuti beragam lomba, gak apa-apa, kita coba. Oke, mudah-mudahan siaran hari ini juga jadi kenangan terindah ya buat Sheila dan juga Fiona. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah, sukses semuanya dan mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai ya. Oke, terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah bersama Karina siang hari ini. Saatnya kita semua pamit nih dari Idola. Selamat siang dan bye-bye.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Segera kami akan hadirkan dinamika olahraga dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf Seleka dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Boys lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengezi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.

Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Nia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: In the Ramsar, and you can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kita sampai tentang mainkan sepak bola kita inginkan. Jika kita punya bola, kita bisa dapat bola kita untuk dapat bola lebih kembali dari tempatnya. Kita bisa lihat kita bisa mencetak gol dari menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Kita menciptakan peluang.
3: Kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kalau kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan kita juga.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita bisa dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan

0: Dia mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa

0: merusak alam tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

لا.

0: والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar sajian lagu Cirebonan. Kali ini menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, pendengar Museum Bandar J. Manuk Indramayu akan memasuki usia ke-11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan serentak Hari Museum Indonesia. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat peran museum sebagai bagian dari ekosistem sejarah dan cagar budaya di kawasan pusat kota Indramayu. Pegiat budaya sekaligus kepala pengelola Museum Bandar J. Manuk, Nang Sadewo, mengatakan museum tersebut didirikan pada 2015 berangkat dari semangat komunitas yang melihat besarnya kekayaan artefak yang dimiliki Indramayu. Pendirian museum kemudian mendapat dukungan pemerintah daerah sebagai upaya menghadirkan ruang yang dapat menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah kepada masyarakat. Ia menjelaskan keberadaan museum tidak hanya dimaknai sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai salah satu indikator perhatian terhadap kekayaan sejarah dan kebudayaan sebuah daerah. Karena itu, pengelolaan Museum Bandar J. Manuk dilakukan secara bertahap dengan membangun keterhubungan antar museum dan sejumlah titik cagar budaya di sekitarnya. Ya, di kesempatan Cirebon Sae untuk edisi kali ini, Rena akan membahas ya tentang Museum Bandar J. Manuk. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Pendengar, posisi Museum Bandar Cimanuk yang berada di poros kota memungkinkan museum menjadi bagian dari ekosistem sejarah yang lebih luas, termasuk kawasan penyangga berupa titik-titik cagar budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Ekosistem tersebut sekaligus dapat memperkenalkan sejarah Sungai Cimanuk, proses berdirinya Indramayu, serta hubungan sungai dengan kehidupan masyarakat. Dalam peringatan 11 tahun Museum Bandar Cimanuk, pengelola juga menyiapkan kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtipmas Memajukan Kebudayaan. Melalui kerjasama dengan Polres Indramayu dan sejumlah pihak pendukungnya, kegiatan utama berupa talk show bersama sekitar 200 pelajar SMP dan SMA diarahkan untuk mengajak generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan juga penyalahgunaan obat terlarang. Nang Sadewo menilai museum dapat menjadi ruang pembelajaran yang relevan bagi generasi muda karena sejarah dan peradaban tidak berhenti pada benda yang dipamerkan, tetapi berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa lalu hingga masa kini. Keberadaan Museum Bandar Cimanuk diharapkan terus menjadi ruang edukasi sekaligus penghubung masyarakat dengan sejarah Indramayu dan Sungai Cimanuk.
1: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Dinkes Kota Cirebon mengejar ketertinggalan imunisasi anak melalui pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional pada Oktober 2026.
1: Ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
2: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong percepatan imunisasi anak yang belum mendapatkan dosis dasar melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan terdapat sekitar 1.400 anak yang masuk kategori zero dose atau yang belum mendapatkan imunisasi dasar seperti imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon. Menurutnya, imunisasi penting untuk memberikan perlindungan individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi anak yang rentan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
1: Sampai dengan saat ini catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayu, mari bersama-sama di bawah ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Sulfianti Irfan, mengatakan sasaran prioritas BIKN adalah anak zero dose. Namun, anak yang imunisasinya belum lengkap juga tetap dapat memperoleh dosis sesuai usia dan riwayat imunisasinya. Ia menjelaskan keterlambatan imunisasi tidak berarti anak harus mengulang seluruh rangkaian dari awal. Tenaga kesehatan akan memeriksa riwayat imunisasi dan memberikan dosis yang masih terlewat sesuai usia anak.
3: Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, anak-anak bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan, tentunya dengan melihat status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat.
2: Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menyiapkan layanan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan penjangkauan hingga ke rumah untuk menentukan anak sasaran yang belum mengikuti imunisasi. Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika terdapat dosis yang terlewat. Menurutnya, imunisasi yang terlambat masih dapat dikejar sebagai bagian dari momentum Bulan Imunisasi Kejar Nasional BIKN. Aura Aulia melaporkan.
0: Sultan Kacirebonan menerima penghargaan Global Citizenship 21 and Aristocrat Philosopher Award.
4: Aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan.
5: Keraton Kacirebonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kacirebonan. Penghargaan Global Citizenship 21 dan Aristokrat Philosopher Award diberikan kepada Sultan Kacirebonan, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungan ke Keraton Kacirebonan Cirebonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat.
4: Bahwa ada beberapa kriteria, salah satunya adalah aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, salah satunya kebetulan yang aktif ya ini Kanjeng Mama Sultan Cirebonan, sehingga sangat layak sekali untuk mendapatkan WPF sertifikat.
5: Soleh menyebut Sultan Cirebonan aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam Forum Internasional Dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kiprah budaya lokal yang membawa pesan perdamaian hingga ruang internasional. Rena Safira melaporkan.
0: Bulog pastikan ketersediaan beras, minyak, dan bahan pokok di Cirebon tetap aman.
6: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
2: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
6: Kalau di Bulog cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
2: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah rekayasa lalu lintas dapat realisasi pada 2027 untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.
7: Ya, harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu.
8: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah usulan rekayasa lalu lintas dapat direalisasikan pada 2027. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan mengatasi titik rawan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan realisasi usulan tersebut masih menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, tidak seluruh usulan yang dibahas bersama pemangku kepentingan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
7: Ya, harapannya nanti mudah-mudahan tahun 2027 tadi kita setelah mendengar dari stakeholder seperti yang PU karena masalahnya ada di anggaran yang terbatas. Ya, harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu, walaupun tidak semuanya kan gitu ya, sehingga nanti terpecahkan gitu ya, mengurangi risiko kecelakaan dan titik rawan kemacetan.
8: Gunawan mengatakan penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan melalui konsep 3E, yakni engineering, education, dan enforcement. Tahapan engineering dilakukan melalui penerapan bentuk fisik, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Ia berharap dukungan para pemangku kepentingan dapat mempercepat realisasi sejumlah usulan rekayasa lalu lintas pada 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan sekaligus menangani titik-titik rawan kemacetan di Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Tradisi Nadran kembali digelar di tiga kampung nelayan Kota Cirebon pada November mendatang sebagai penguat daya tarik wisata pesisir.
9: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
2: Tradisi nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, pelaksanaan nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
9: Yang pertama adalah event nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insya Allah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
2: Pelaksanaan nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon, aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Minggu ya, 11 Oktober 2026. Cirebonnya lagi panas banget, silau banget gitu ya. Dan mungkin juga Anda merasa gerah untuk siang hari ini. Pastikan mencukupi kebutuhan air minum, jangan sampai dehidrasi. Kayaknya pilihan yang tepat untuk siang hari ini, es kelapa muda enak ya. Seger banget pasti ya. Oke deh, kali ini saatnya di Pro Dangdut, di mana Anda juga bisa ikutan request lagu dangdut favorit Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935. Mangga ya. Bersama Rina di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro Dangdut.

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Pendengar RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Selamat siang buat Erna yang ada di Pemuda, baru aja nyampe Cirebon katanya, lagi jalan-jalan. Oke, pengen dengerin lagu dari Mansyur S yang judulnya 22, mau kirim salamnya untuk semuanya aja katanya. Oke, boleh tungguin ya lagunya ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin kali ini baru saja bergabung di Pro 2 atau bahkan sekarang ini lagi menikmati suasana hari Minggu, mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda masih bisa ya di 081324951935. Kali ini Rena play dari Mansyur S dengan 22.

0: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Prodangdut.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kita update Cek Fakta terlebih dahulu, pendengar, kali ini mengenai kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak. Beredar di media sosial X, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak ini merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dut adalah kita, pendengar. Di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pola konsumsi rumah tangga Indonesia masih menunjukkan ironi yang memprihatinkan. Alokasi anggaran untuk membeli rokok dan tembakau ternyata jauh melampaui belanja bahan pangan bergizi tinggi seperti daging, telur, hingga susu. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik BPS bertajuk pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia Maret 2026, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia untuk kelompok rokok dan tembakau mencapai Rp94.180 dan angka ini porsinya mencapai 11.57% dari total pengeluaran makanan masyarakat Indonesia, menjadikannya komoditas terbesar kedua setelah kelompok makanan tadi. Jika dibandingkan dengan komoditas pangan sumber protein dan juga nutrisi penting, anggaran yang dikeluarkan masyarakat untuk rokok berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia untuk mengkonsumsi daging hanya sekitar Rp40.352, sedangkan untuk telur dan susu sebesar Rp44.915. Secara kumulatif, gabungan belanja daging, telur, dan susu yang bernilai Rp85.267 per bulan ini masih belum mampu menandingi belanja rokok masyarakat yang menembus Rp94.000 per bulannya. Bahkan jika dibandingkan dengan alokasi belanja buah-buahan yang rata-rata nasionalnya sebesar Rp48.784 per kapita sebulan, anggaran untuk kepulan asap rokok ini masih hampir 2 kali lipat lebih besarnya. Wah. Ketimpangan alokasi ini semakin tajam ketika melihat pola konsumsi masyarakat di daerah perdesaan. Di wilayah desa, pengeluaran untuk rokok dan tembakau ini mencatatkan angka yang lebih tinggi loh dibandingkan masyarakat perkotaan. Jadi dalam laporan yang sama, penduduk daerah perdesaan ini mencatatkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk rokok dan juga tembakau kisaran Rp100.951. Dan sebagai pembanding, masyarakat desa rata-rata hanya mengalokasikan pengeluaran untuk daging sebesar Rp26.046 per kapita sebulan, serta pengeluaran untuk telur dan susu sebesar Rp38.016 per kapita, dan buah-buahan sebesar Rp37.563 ya per kapita sebulan. Artinya di daerah pedesaan belanja rokok ini dalam sebulan ini hampir 4 kali lipat dari belanja daging serta jauh melampaui total gabungan belanja protein dan juga vitamin keluarga. Tingginya porsi pengeluaran rokok di tingkat rumah tangga miskin dan pedesaan ini menjadi penegasan ya atas tantangan berat dalam pengentasan masalah gizi buruk, karena sebagian daya beli keluarga ini teralihkan untuk konsumsi non-produktif. Ini dia sebuah fakta di mana belanja rokok warga Indonesia ini mengalahkan belanja daging dan juga susu. Oke deh, mendengar. Masih bisa untuk Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favorit Anda lewat WhatsApp Pro 1 ya di 0813249 1935. Kali ini ada Revina Alvira dengan

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Tolong request lagu malam terakhir ya. Untuk Rinawati di Siliwangi, Cirebon. Selamat mendengarkan. Dari Kang Ihsan yang ada di Klayan. Malam terakhirnya adanya dari miliknya Via Valen ya, barengan sama Sefra Papinka. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Oke. Okay?

0: sayang. Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar El Nino tahun ini disebut-sebut akan menjadi yang terparah sepanjang sejarah. Para pakar menyebut hampir 100% kemungkinan dampak El Nino akan bertahan sampai 2027. Lantas apa yang terjadi jika El Nino bertahan selama itu? Laporan terbaru dari World Meteorological Organization WMO pada hari Kamis lalu menyebut El Nino telah terbentuk secara kuat dan intensitasnya meningkat dengan cepat. Perkiraan mereka menunjukkan kemungkinan hampir 100% bahwa fenomena ini akan berlanjut hingga Februari 2027. Sejauh ini, anomali kenaikan suhu permukaan laut telah menyebabkan kondisi cuaca ekstrim di seluruh wilayah ya, termasuk Indonesia yang mengalami kekeringan hingga meningkatkan intensitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai pulau. Indeks Nino 3.4 ini telah mencapai 2.5 derajat Celsius pada Agustus tahun ini dan menjadikannya Agustus terpanas dalam sejarah. Para ahli juga memprediksi indeks tersebut akan terus meningkat hingga menembus rata-rata positif 3.0 derajat Celsius dan bertahan hingga tahun depan. Kelompok peneliti dari Climate Impact Lab di Universitas Chicago yang berfokus pada pemetaan dampak nyata perubahan iklim global menyebut Super El Nino tahun ini diproyeksikan akan menyebabkan 451.000 kematian akibat hari-hari yang sangat panas, dikatakan Michael Greenstone, pendiri Climate Impact Lab. Indonesia menyumbang 19.300 angka kematian pada perkiraan tersebut, menempati urutan kedua setelah Nigeria sebagai negara yang paling beresiko dengan angka kematian yang diproyeksikan mencapai 31.400 jiwa. Angka perkiraan tersebut didapat berdasarkan data historis selama beberapa dekade berupa hubungan antara suhu dan juga kematian di masing-masing wilayah yang menunjukkan kematian akibat cuaca ekstrim, belum termasuk kematian akibat bencana kekeringan, kebakaran hutan, atau banjir ya. Dan tidak hanya meningkatkan suhu dan menyebabkan cuaca panas yang ekstrim, El Nino juga beresiko mengganggu stabilitas perekonomian negara. Jadi sebuah studi menemukan hubungan antara El Nino dengan krisis pangan dan menganalisis data dari El Nino 2015 sampai dengan 2016 dan 2023 sampai dengan 2024, Guru Besar Perencanaan Wilayah dan juga Kota ITB Joko Santoso Abi Suroso serta manajer riset dan proyek di Pusat Perubahan Iklim ITB Isnan Fauzi menemukan bahwa penurunan produktivitas lahan pertanian yang menekan produksi padi selama periode tersebut. Jika Super El Nino ini benar-benar terjadi hingga awal 2027, maka terdapat potensi pergeseran jadwal tanam pada musim hujan 2026-2027 sehingga jadwal panen juga akan terancam dan merambat menjadi persoalan pasokan dan kenaikan harga pangan khususnya beras. Itu salah satu dampaknya ya pendengar ya. Dan tidak hanya pada sektor pertanian, tim dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada bersama Department of Economic College of William and Mary mengungkap hubungan antara peningkatan suhu udara dengan penurunan pendapatan dan juga produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Menurut data, produktivitas cenderung optimal pada temperatur rata-rata tahunan sekitar 25 sampai dengan 26 derajat Celsius. Namun ketika temperatur terus meningkat melewati titik tersebut, produktivitas mulai mengalami penurunan secara signifikan. Ekonom di Departemen Penelitian dan Dampak Pembangunan Ekonomi Asian Development Block ADB, Roshan Fernando mengatakan El Nino beresiko membawa dampak berkepanjangan terutama di wilayah rentan seperti negara-negara berkembang yang mengalami kekeringan. Dan ia mengungkapkan sektor pertanian mendominasi produksi dan lapangan kerja di sebagian besar negara Asia Tenggara. Gagal panen yang sangat mungkin terjadi akibat cuaca ekstrim beresiko membuat rumah tangga miskin di pedesaan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih ya. Dan menurutnya dampak El Nino terhadap perekonomian juga semakin diperburuk dengan kondisi geopolitik seperti utang negara yang meningkat pasca pandemi, konflik di Timur Tengah, perang di Ukraina, dan gangguan pengiriman di Laut Merah. Jadi kompleks juga ya dampaknya dari Super El Nino ini pendengar. Dan ini sekaligus sebagai informasi terakhir di Prodangdut untuk siang hari ini. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda.
di rangkaian Cirebon siang ini tetap di Pro 1 RRI Cirebon ya. Kita akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani sore Anda. Rina pamit, selamat siang pendengar dan sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dilansir dari rri.co.id, Guru Besar Universitas Terbuka Ojat Darojat menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan atau meningkatkan risiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial hingga kepercayaan diri hingga terasing di lingkungan pergaulannya. Kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekadar menaikkan siswa otomatis akan atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Ia menyarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai perkembangan usia. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, numerasi perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Dengar Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar milisi Houthi serang terhadap bandara internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi yang menyebabkan 12 orang meninggal atau tewas selama ratusan lainnya luka-luka ya. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Riyadh memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut atau tidak ada yang meninggal dunia dalam serangan tersebut. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi GACA merilis kewarganegaraan 12 orang yang meninggal tersebut berlangsung pada 10 Oktober 2026. Di antaranya 4 warga Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga negara Amerika, Mesir, Yordania, Suriah, dan Palestina serta Sudan. Tim KBRI Riyadh juga bergerak cepat men-share sejumlah fasilitas kesehatan guna memastikan kondisi lapangan ini sekaligus untuk memastikan tidak ada WNI yang terjeter di antara 309 korban luka yang sedang menjalani perawatan medis.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Perindustrian Kemenperin mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai proyek strategis nasional PSN dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Dilansir dari RRI.co.id, Menteri Perindustrian Menperin Muhammad Sarmuji mendorong langkah tersebut untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional. Sarmuji menjelaskan pengembangan kawasan industri dapat membantu memperluas pemerataan kegiatan industri di berbagai daerah. Kawasan yang berkembang juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sayang, kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti warta berita se-Jawa Barat dalam lintas Jabar sepekan untuk edisi hari ini. Mendengar, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini. Semoga dilancarkan aktivitas Anda untuk sore hari ini, pendengar.

0: Warta Jabar Sepekan rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan permukiman. Warga mempertanyakan izin dan peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan permukiman. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
3: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
2: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
4: Katanya ada kegiatan di sana, itu kan kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan kegiatan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya itu kan, tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga itu dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungan gitulah untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
2: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Progres pembangunan trase batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79% dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, menyebut setelah pekerjaan rampung, trase masih akan melalui tahap uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Ade Sri.
5: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
6: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2%, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan
7: sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai.
8: Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nah, nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Ya. Setelah itu kan tadi, apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan porpros saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
5: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase termasuk underpass Batu Tulis dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
7: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap itu ada risiko tidak? Ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat lah ya, apakah dengan beberapa jenis pohonan yang memang memungkinkan untuk kita tanam itu di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru. Terakhir, saya juga komunikasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Tidak kurang underpass ini kan orang strategis nasional yang kemudian tanggung jawabnya dari Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kondisinya sudah aman, sudah bisa dilalui.
5: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
1: KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan sebaran penduduk Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
9: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
10: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Baratnya ya kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor, gitu ya. Bahkan kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
9: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
10: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penata daerah, pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kak. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Mita, dan saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
9: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
1: Tradisi Nadran kembali akan digelar di 3 kampung nelayan Kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
11: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
12: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
11: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samandikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
12: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
13: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
14: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
13: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita lakukan. Dengan pasar kebudayaan, itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara binaya menggalikan sudah juga falsafah dari Platon, ajar tukar padu, nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk ya untuk menjaga perdamaian dunia ya.
14: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
15: Itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
16: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
15: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
16: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporan Agus Gunawan.
17: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan Komplek Pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
18: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Harjakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya, saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
17: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
19: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
17: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
1: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Irwan Rudiawan melaporkan.
20: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
21: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak, sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, Pak. Yeah. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23-27% dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
20: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien. Artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
1: Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Berikut laporan Nova Nugraha.
22: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian sekolah rakyat yang permanen. Saat ini dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
23: Kita berkomitmen di kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Sana kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
22: Sementara itu Nandar, warga kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
0: Optimis pemerintah kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
22: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, saat ini BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangan. Ian Sofian melaporkan.
2: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
3: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu. Apakah memang sampai bulan Oktober saja?

0: pun sudah ada hujan gitu ya, tapi kan itu tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang mengalami hujan gitu ya. Cianjur Selatan juga hanya beberapa kecamatan saja gitu ya, termasuk yang utara juga gitu. Jadi kalau secara kategori sih belum memasuki musim hujan, baru masih musim kemarau gitu.
1: Namun demikian, dengan intensitas curah hujan yang masih rendah khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan. Dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan

0: keadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Alam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini. Kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Tautan tersebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyata. Nyatanya, maksud kami, tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program Bedah Rumah atau BSPS juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Demikian pendengar cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin, dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Ya, mendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Ana Kania yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk sore ini.
6: Di Cirebon kami sampaikan update informasi cuaca. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan di sebagian wilayah Cayu Maja Kuning bagian selatan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 12 Oktober 2026, di wilayah Cayu Maja Kuning secara umum diperkirakan cerah berawan dan pada sore hingga malam hari terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Cayu Maja Kuning. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya dengan Alam Cirebon sore ini. Kepolisian Republik Indonesia Polri melakukan mutasi terhadap 199 personil dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Pergantian ini mencakup sejumlah jabatan strategis seperti Kakor Lantas Suaka Bintelkam dan 3 Kapolda. Kadib Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan mutasi ini dilakukan untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan organisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Polri Kapolri nomor ST/2251/X/Kep/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Menurut Kadib Humas, posisi Kakor Lantas Polri kini dipegang Brigjen Pol Arisyah Budin yang menggantikan Irjen Pol Wibowo, sedangkan Brigjen Pol Anom Setiadi ditunjuk sebagai Wakabintelkam Polri menggantikan Irjen Wawan Mulyawan. Irjen Wawan selanjutnya mendapatkan penugasan baru sebagai analis kebijakan utama bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan strategis di lingkungan Markas Besar Polri atau Mabes Polri di tingkat kewilayahan. Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara yang ditinggalkan Agus dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syariful Taufik. Sementara Brigjen Pol Yustan Alpiani ditunjuk sebagai Kapolda Lampung menggantikan Irjen Pol Helvi Asega. Pergantian ketiga kepimpinan kepolisian daerah tersebut diharapkan mendukung kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dilansir dari ri.co.id, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf berkomitmen memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu, ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Menteri Ekonomi Kreatif Kemenekraf Teuku Rifqi Harsyah mengatakan karya sastra memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Menurutnya, hilirisasi kekayaan intelektual dapat membantu karya penulis menjangkau pasar lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya dikumandangkan pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah surah Al-Ankabut ayat 46 hingga 49 yang akan dibacakan oleh Mahfudz Hafan. Jadi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang sekarang berada di jalan ya, di jalan, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib dikumandangkan pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan ayo kita siap-siap ya untuk menunaikan sholat maghrib di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 hingga 49.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencari

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial. maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
4: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Bangkalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak ah, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Prosa dengan all informasi dan inspirasi. Mendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Selanjutnya rekan saya akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan juga nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di sini 5 jam.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga nge-lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legend! Go score by player number 4!
25: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Asliang dan Radamel Falcao yang turut mencetakkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ

0: suasana malam hari ini di tengah-tengah kebahagiaan Anda pendengar. Khusus bagi Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama Romo Yanto yang akan bersama-sama Anda dalam rangkaian mimbar agama Buddha untuk malam hari ini, dan dengan mengambil tema Buddha Dhamma Satu dalam Berbagai Tradisi. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar. Apa kabar anda pendengar? Dan malam hari ini khusus bagi anda yang beragama Buddha, anda akan bersama dalam rangkaian beragama Buddha bersama Romo Yanto untuk kesempatan malam hari ini dalam tema Buddha Dhamma Satu dalam Berbagai Tradisi. Dan malam hari ini sudah tersambung bersama Romo Yanto melalui line telepon, dan anda bisa dengarkan rangkaian beragama Buddha sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung menyapa Romo Yanto. Romo Yanto, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mas Dian.
0: Apa kabar Romo? Sehat Romo?
1: Baik. Baik Mas Dian.
0: Baik Romo, silakan untuk bisa bersama para pendengar RRI yang beragama Buddha malam hari ini dalam beragama Buddha. Kami ya. Persilahkan Romo, mangga.
1: Ya, terima kasih Mas Dian pada Radio Republik Indonesia, khususnya Cirebon. Sungguh bahagia pada hari ini bisa berbagi bersama. Pada minggu ini kita bisa bertemu kembali atau mendengar kembali sharing dhamma yang cukup bahagia ini di bulan Oktober ini, di minggu kedua ini. Hari ini mari kita melangkahkan kedua tangan, kita berjanji memuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yadapi ruciram upahang wana wantang aga dakang ewang subasita waca apalah hoti aku bato. Yadapi ruciram upahang wana wantang saga dakam ewang subasita waca sapala hoti buka bato. Laksana bunga indah berwarna-warni tapi tidak berbau atau harum. Pepatah indah tidak mendatangkan manfaat bagi yang tidak menjalankan. Laksana bunga indah berwarna-warni dan berbau harum. Pepatah indah mendatangkan buah bagi yang menjalankan. Ya, selamat malam para pendengar Indonesia, khususnya Cirebon, Sikoto, Namo Buddhaya. Nah, pada tema hari ini kita bersyukur pasti ada jalan yang bisa kita kenang, ya kan? Karena dengan mengenang hal ini kita bisa mengenang saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, tidak ada kecekcokan, kerukunan, dan kesatuan. Nah, itulah hal-hal yang membuat dikenang. Yang dikenang itu adalah dengan

0: perbuatan. Nah, bagaimana perbuatan kita, ya kan, supaya kita bisa baik, ya kan. Yang kedua yaitu ucapan. Ucapan yang dengan cinta kasih, ya kan, yang bisa diberikan kepada semuanya makhluk. Yang ketiga yaitu memiliki pikiran, pikiran yang baik, ya kan. Yang keempat yaitu bisa berbagi, berbagi satu dengan yang lainnya, berbagi, bisa saling berbagi, bisa memaafkan, ya kan, terima kasih, ya kan. Terus yaitu yang keenam itu memiliki sila yang baik, ya kan, sila moral yang baik. Jadi dengan sila yang baik itu kita mengetahui moral kita dan memiliki juga itu pandangan yang benar. Dalam pandangan benar ini sangat baik, karena bisa bersatu semua itu, hal-hal yang dikenal itu membuat kita berbahagia di sini dan di sana, ya kan. Jadi semuanya itu berjalan dengan baik, ya kan. Dalam kondisi itu kita percaya, ya kan, karena kita tahu semuanya itu ada sebab dan akibatnya. Nah, dalam sebab akibatnya ini yang kita harus tahu, jangan apa begitu percaya aja. Karena kalau kita harus apa selidiki, ya kan, bagaimana hal ini benar atau tidak, ya kan. Kita sudah analisa, sudah apa observasi gitu kan. Jadi kita bisa apa tahu sejarahnya gitu. Karena semua tradisi-tradisi, ya kan, berbagai tradisi kita harus menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ kita menjunjung, ya kan. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan baik, ya. Memang tradisi itu ada yang kadang-kadang membuat kita merasa kok gitu aja rumit gitu kan, ya. Tapi kita ambil hikmahnya yang baik-baik, ya. Yang baik-baik kita ambil hikmahnya, ya kan, meskipun kita dari mana, Theravada, Mahayana, Tantrayana, ya kan. Nah, itu semuanya itu mempunyai masing-masing, ya kan. Dan kita harus tahu kearifan lokal masing-masing, ya kan. Jadi karya dan pikirannya, ya kan, akal budinya yang melahirkan kebudayaan yang harus dari adat itu istiadat yang diikuti. Nah, aturan-aturan tersebut, nah, sejak zaman bahala lah sampai kini, ya. Nah, tradisi itu harus kita ingat bahwa itu pun ada hal-hal yang ada di dalamnya, ya kan. Jadi bagaimana seperti membangun rumah, ya kan, membangun rumah kita perlu apa, kita ada pondasinya yang baik, ya kan. Dengan pondasi yang baik itu dengan apa, ya kan, supaya penyangga yang kuat itu, sila itu kuat, ya kan, harus baik, ya kan. Terus bagaimana kita murah hatinya, ya kan, murah hatinya, ya kan, bagaimana kita murah hati, ya kan, membangun, ya kan, bisa mendengar, ya kan, dengan baik, ya kan. Terus bagaimana atasnya, ya, gentengnya gitu kan, gentengnya, panjangnya, ya kan, dindingnya sudah, dasarnya sudah, tinggal gentengnya, kebijaksanaan, ya kan. Nah, itulah yang membuat keyakinan kita semakin dalam tentang tradisi-tradisi terus. Intinya kita ya bisa merasa nyaman, tentram, damai, rukun, harmonis, dan bahagia para pendengar Indonesia khususnya Cirebon. Ini sungguh suatu hal yang benar-benar kita memiliki, ya kita tidak berbuat jahat karena kita juga takut juga akan akibat perbuatan jahat tersebut, ya kan? Jadi kita harus satukan semua hal ini dengan baik karena di dalam tradisi itu kita ingat sejarahnya, sejarah orang tua kita, ya kan, nenek moyang kita, ya kan, bagaimana semuanya itu. Yang penting jangan sampai belenggu gitu, belenggu buat kita gitu, jangan sampai terjadi belenggu buat kita. Karena emang kita tahu ya kan, semuanya itu pasti ada penderitaan, lahir menderita, usia tua menderita, ya kan, kematian menderita, penyakit juga menderita, berkumpul dengan orang yang tidak senang juga menderita, ya kan. Jadi semuanya juga berpisah juga menderita. Jadi semua apa kita nggak memperoleh juga yang kita inginkan juga menderita, ya kan. Jadi semuanya itu kita lakukan jangan sampai ada kemelekatan, kemelekatan yang timbul, ya, karena bisa kemelekatan itu muncul karena adanya nafsu keinginan, nafsu keinginan perasaan lagi muncul lagi, ya kan. Nah, jadi nanti ada semacam apa, ego, ya kan. Ya, jadi berhubungan dengan pikiran juga ya, para pendengar Indonesia khususnya Cirebon. Jadi oleh sebab itu kita nafsu keinginan tanha yang pada kelahiran itu, membawa kelahiran itu kan ada yang membuat apa kesenangan sini sana sini gitu kan. Kesenangan apa indria, ya kan. Yang bisa membuat nafsu, ya kan. Jadi sangat ini, maka di situ di dalam tradisi itu kita ambil yang baik-baiknya, meskipun kita tahu, ya kan, meskipun kita tahu, ya kan, pasti kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tapi tetap kita ibaratkan lebah yang membuat apa sarang madunya, meskipun lebah itu pun tidak akan merasakan manisnya madu tersebut, tapi dia sudah membuat apa sarang lebah yang baik gitu, ya kan. Jadi para pendengar yang besok Cirebon, jadi kita jangan membuat apa agama kita sendiri gitu ya, baik, tapi kita juga harus menghormati agama yang lain juga. Jadi semuanya itu, karena kita ini menghormat kepada siapa aja, ya kan, itu tidak boleh juga karena merugikan nanti ya. Oleh karena itu kita harus tradisi, toleransi, kerukunan, ya kan sebagai apa, kita bisa menjalankan, mendengarkan dengan baik, itu berkah buat kita, ya kan, berkah. Ya, Bhinneka di dalam karya Amputan Tular kan kita melihat Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, ya sangat baik kita, ya kan, luar biasa, ya kan. Nah, kerukunan itu, ya kan, ada pada 5 dasar, ya kan, dalam negara, ya kan. Nah, itulah sangat baik juga. Oleh sebab itu kita berbahagia pada hari ini, benar-benar kita masih bisa ada di sini, ya kan. Nah, jadi apalagi sekarang udah apa, para pendengar Indonesia Cirebon sudah dihadapi dengan apa, generasi yang sudah beda jauh, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang berlangsung sangat cepat. Jadi semuanya itu berjalan dengan cepat sekali, ya kan. dan kita sendiri kadang-kadang juga harus belajar kembali, belajar kembali mengetahui gitu. Jangan sampai kita nanti apa nggak tahu gitu kan. Jadi oleh sebab itu semuanya itu ya meskipun kita bagaimanapun ya kan kita harus bisa berbagi ya. Karena dengan berbagi hal ini kita akan tahu bagaimana kehidupan lingkungan yang jauh ya kan ini ya kan kita masih diberi kesempatan ya kan bahwa hari ini kita bisa mengikuti ya kan setiap perubahan terus menggali ajaran Buddha ya kan ya maknanya ya kan jadi semuanya ini bisa kita lakukan kalau kita bisa membuat hal-hal yang bisa kita kenang gitu kan. Jadi warisan yang penting ini, yang panjang ini, perjalanan ini ya kan. Jadi bukan hanya apa yang telah dibangun, melainkan keberaniannya untuk terus belajar, berpikir, dan membuka diri. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan itu mengenai apa yang kita lakukan ini bagaimana kita pengabdian kita ya kan jadi pengabdian-pengabdian ini yang kita lakukan supaya bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah oleh sebab itu kita sangat berbahagia bahwa menumbuhkan kerukunan dalam hal ini bisa berkembang ya karena kita menghargai ya kan juga kita bisa beribadah ya kan dengan baik ya kan. Nah semua itu berjalan kalau kita mematuhi ya kan peraturan-peraturan ya kan karena memang sejarah melihat ya kan bagaimana semua hal ini terlihat dari warna dari bakti kita ya kan biru bakti kuning kita bijaksana putih kita suci merah bakasi ya kan orange semangat ya kan jadi biru putih, merah, kuning, oranye itu membuat apa bendera kita yang luar biasa di dalam bendera Buddhis ini. Jadi cinta kasih itu bisa disampaikan melalui pikiran, ya kan? Bisa juga melalui ucapan, ya kan? Nah, bisa juga kita memperolehnya. Kesempatannya ini dengan benar kan, jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Jadi kita saling musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh sebab itu kita belajarlah belajar dengan apa Brahma Wihara Meta, mudita, karuna, mudita, upeka, ya kan, kita kasih sayang, ya kan, keseimbangan, ya kan. Nah, kita kembangkan bijaksanaan kita, ya kan. Kita siap memperbaiki diri, ya kan. Jadi kita bisa berbagi kepada orang lain, ya kan. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kita malulah kalau kita misalnya berbuat jahat, takut akan akibatnya. Jadi semuanya itu bisa kita kenang kalau kita mau melakukan hal ini. Karena di dalam hal tersebut tersirat bahwa tradisi itu sangat baik dari zaman dahulu sampai sekarang, ya kan? Nah, jadi Buddha Dhamma satu. Dalam berbagai tradisi itu bisa kita lihat dari perayaan-perayaan besar, Waisak, Natina, Asada, Baga Puja, ya kan? Itu bisa kita lihat. Oleh sebab itu, kesalahan, kebencian, dan kebodohan harus kita, ya itu buang jauh-jauh gitu kan. Jadi semuanya itu perlunya kita belajar. Karena sejak zaman dahulu kala, ya telah begitu toleran kita dalam ya perbedaan. Jadi semua itu bisa kita lakukan kalau kita benar-benar mau menjalankan itu apa suatu hal dengan gotong royong, ya kan, dan diperjuangkan. Jadi semua berjalan dengan capai ya para pendengar saudara-saudara Indonesia di Cirebon. Jadi bagaimanapun, dimanapun, ya kita berbahagia ya kan. Meskipun kita tahu ya kan, memberikan suatu hal yang baik, hasilnya akan baik ya kan. Itu bisa kita dapatkan dengan bagaimana kita memberinya itu ya kan. Asal kita ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, semua yang kita lakukan ini akan membawa berkah buat kita. Jadi kita juga apa, bagaimanapun kita harus ingat guru kita ya kan, ingat guru kita. Meskipun kita tahu, kita kalau saya ngomong juga tidak boleh langsung ditelan, harus apa, di ini dulu apa, dicerna ya kan, dicerna dulu supaya nanti hal ini bisa kita lakukan dengan baik, supaya kita langsung merasa enak gitu. Seperti makanan itu, makanan digigit, ya, dikunyah gitu kan. Jadi semuanya bisa berjalan, yang penting itu apa, kita bisa melakukan ya berbagai macam cara ya untuk apa, untuk membimbing ya umat-umat beragama dalam berbagai tradisi ya di dalam Buddha Dhamma yang satu ini ya, ya kita mengembangkan wawasan ya kan, wawasan yang apa, multikultural ya kan, yang luar biasa ya kan. Jadi kita juga apa, tahu ya kan bagaimana ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas ya kan. Jadi kita harus benar-benar mengerti ya, jadi bagaimana budaya-budayanya ya kan. Jadi semuanya itu harus dimantapkan. Karena dalam membina dalam berbagai tradisi ini, kita harus turun ke lapangan gitu. Intinya ya kita tidak apa, tidak membuat apa suatu hal yang tidak baik ya, sangat tidak baik kalau. Jadi setelah kita apa maksudnya belajar bijaksana, nah semuanya itu akan membuat kita malah menjadi semakin kuat. Karena tradisi bukan apa hal yang jelek buat kita. Karena tradisi itu ya membuat kita supaya kita mengerti nenek moyang kita zaman dulu bagaimana gitu. Jadi sudah baiknya kita mengatur dengan baik, jangan sampai kita ini apa terlena gitu. Jadi karena semakin lama kita terlena, nanti kita jauh dari ajaran Buddha Dhamma ya kan. Waktu itu dengan yang lain, ya kan? Semuanya kita ya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu, ya kan? Jadi apapun, ya kan? Sektornya, alirannya, terus berapa banyak kandungan tradisinya, sumbernya hanya satu, yaitu bermuara dari yang sama, yaitu guru kita, Sang Buddha, ya kan? Jadi inilah keunikan-keunikan yang apa, yang menjadikan agama Buddha dapat bekerja sama dan saling mengisi bersama sekte. Jadi ya Buddha Dhamma lah sebagai pegangan utama dalam pembaparan Dhamma. Jadi sehingga tradisi yang terkadang atau dikandung di dalam sekte manapun bukan menjadi penghalang atau rintangan dalam kebersamaan. Jadi kita gunakanlah kesempatan ini dengan baik, karena hal ini akan menumbuh kembangkan kebaikan kita di Brahma Wihara juga. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mau melakukan kebaikan itu dengan apa, jadi berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Jadi semua bahagia kita bisa melakukan ini, semuanya berjalan ya, kita semuanya dengan hal ini membuat apa, kebahagiaan gitu. Nah, semuanya berjalan dengan baik, jadi ada kesuksesan dan kebahagiaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dengan senyum salam sapa yang baik ini, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, sabda sapa bawang tiri kata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Radio Inka, khususnya Cirebon. Terima kasih ya Bang Mafian pada hari ini sudah memberikan kami kesempatan membuat baik. Ya, terima kasih sesuatu namun budaya. Terima kasih Mas Dian.
1: Iya, terima kasih Romo Yanto. Sehat-sehat selalu. Ya, ya. Selamat malam Romo Yanto.
0: Iya, iya. Terima kasih Mas Dian.
1: Baik, terima kasih Romo.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Jadi pun pernah kata sedo pernah gih menikah menawi guyon. Maksudnya pun guyon menikah gih. Hananging pindah menikah gih. Gih kata enggang nanti ke lidah tidak bertulang. Malah guyon malah sakit ngelorone hati menikah gih. Nah kuwi menikah nopo gih panjenengan. Menurut panjenengan menikahnya guyonan katus pun apa menikah kang sing dados capek pun kelewatan menikahnya nopo panjenengan ngalami ugi menikah guyonan sing pungkasannya malah gawe pasuluran dados renggang menikahnya menawi wonten monggo cerita nggih wonten napa apa WA nggih wonten napa apa sadene mendet gending menikahnya menawi wonten pengalaman nggih monggo kirim mawon nggih lan salam lan pesen lumantar RRI Cirebon 081324951935 menika nggih dan program RRI Cirebon iki aran larasam campur sari menika nggih dan mboten ketelumpen menika nggih nyebataken asmanipun sinten menika nggih saking tlatah pundi menika nggih nggih menika menawi selalu menikah ngelarsam campur sehari menikah sakit atau dipirang akan menikah mungkin-mungkin dadus reno penggali setelah ini pun ingkang dalu menikah nyawi jir-jir pun menikah ya mungkin-mungkin gede-gede ngelarsam campur sehari menikah anda terus akan pasar derean menikah setelah pandemen ngelarsam campur sehari menikah tambah rakyat menikah lan sakit jagi kerugunan pas duluran setelah ini pun menikah mungkin-mungkin mengatakan ini berkaitan itu ya dan mereka kalau saya akan geding spesial kagum bapak ini oke kagum bapak Jayadi hingga untuk berum parkir sekawan mereka ini ngidam sari saking perigel pangayu monggo kulaturi hingga badi ngerasaan geding dan 081324951935 utawi dan disempatkan dan udara menikah nggih ing kira-kira sampeyan jowo sehari menikah nggih

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Selanjutnya kita berkerama segala air di Cirebon. Ingkian ngelara samcomor sari menikangi semidah malih menikah ingkang badengar saang gending. Gimonggo WA mohon 081-324-951-935. Lah pripun kula ajeng nyebataken asmane jenengan menikah ngeten kiyar ngelar samcomor sari menikah nggih. Lah mboten WA mas kula nggih. Rungoke lho Mas, siaran campur sari mbok disenggol. Lah, semanipun sinten nggih Pak, nggih Bu. Nggih. Ten 081-324-951-935 menika nggih. Nah, menika kados dene Mamah Ririn menika dos pundi Mamah Ririn sehat? Oke, sampe sehat nggih Mamah Ririn nggih. Nyuwun gending, kutut manggung siap kagem sedaya pandemen RRI khususnya pun ngelarasa mencampur saya juga midang katakan ketika ini pun Mamah Ririn menikah nge. Terus Bandung Mas Yoni gue sami-sami Mamah Ririn menikah nge geng dalu gue sami sehat juga istirahat ke Mamah Ririn nge. Salam tuya keluarga menikah nge. Nyun lagu Selendang Biru saking Putra Cincing Guling menika Gunung Kidul ing Losari Brebes. Wah, siap menika nggih. Matur sembahun sanget ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon lan sampun menika nggih. WA 081-324-951-935. Khusus manggung mangga make kula ulu korene. Oke. Kata saya pun terbeliki mereka ni, isip. Guys, sekedar kemarin, guys, sami sehat, keluar rumah, guys. Wah, kapan pinang guys malih, Mamah Ririn ni kan? Guys, bisa sami sehat ni kemarin, guys. Lulu, kok okay men? Lulu, kan? Oke, tiba-tiba, si, sekedar. Oh, niki, yeah. Marin mereka gedinge pun nggih mereka kutut manggung. Wah, menawi sampun kutut manggung mereka sampun dalu mereka nggih. Terus kahanane pun radi asrep mereka nggih. Terus radi-radi sampun tuwuk mereka nggih. Wah, langsung ngleker. Nika kula nika menawi jenengan nggih mboten ngampunten mboten kados kula mereka nggih. Marin mereka gedinge pun mah. Mugi-mugi sami sehat, mugi-mugi mahari. Mugi-mugi kalajengaken selendang biru nih.

0: Sampun Mas Mantos.
1: Jeng.
0: Sugeng.
1: Ngrewohipun
0: Mas.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Astuyo cikap rubin kiaran ngelarasam campur sari lumantar RRI Cirebon program astunggal lan sekantan aku lo pianal tanjun pamit rubin kiaran ngelarasam campur sari dalu meniko berkata Astuyo mugi-mugi ginting-ginting ngelarasam campur sari meniko data sarno Astuyo ini pun ingat dalu meniko nyawici RRI Cirebon meniko nge terus banun ingat sampun nyawici lan mugi-mugi sakit pinage minggu ngajang. Suka dan suka istirahat, lan duuuu.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 dan masih dalam rangkaian Cirebon malam ini. Sesaat lagi Anda akan bersama RRI Tahuna dalam produksi mini drama radio dengan judul Jejak di Tanah Asap.
1: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
2: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
3: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit.
2: Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
1: Nah, pas banget nih, udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable, sekalian nyalain rokok.
2: Gal, stop! Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
1: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja, cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
2: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
1: Ya, kan aku jagain, Ra, Rin. Gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
2: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
1: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
2: Rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
1: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
2: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Aman kan? Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
4: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
2: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ini saya pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi, hingga nanti Anda akan menyimak rangkaian keseluruhan jazz music mulai pukul 23 sampai dengan pukul 24 sebagai rangkaian akhir kami menemani Anda di suasana malam hari ini. Pendengar, masih dari rangkaian ragam informasi yang akan kami hadirkan untuk terkait dengan kebersamaan ataupun juga pertemuan antara Presiden RI Mesir Presiden RI dan Presiden Mesir yang sepakat memperkuat kerjasama dalam industri pertahanan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Mesir bersepakat memperkuat kerjasama industri pertahanan serta meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan latihan bersama. Prabowo mengatakan penguatan kerjasama pertahanan menjadi salah satu bidang yang dibahas kedua pemimpin dalam pertemuan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Mesir. Selain pendidikan dan latihan bersama, kedua negara juga bersepakat mendorong pertukaran kunjungan pimpinan serta pakar untuk memperkuat hubungan dan kapasitas di bidang pertahanan.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

bersama Indonesia dan Belanda untuk menelusuri asal-usul koleksi Raden Saleh serta kerangka leluhur atau jasa manusia dalam koleksi Theodor Verhoeven yang masih berada di Belanda sebagai bagian dari upaya memperluas pemulangan benda budaya bersejarah ke tanah air. Dorongan tersebut disampaikan Fadli dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Rianne Lesserts di Indonesia House Amsterdam pada hari Jumat waktu setempat. Koleksi Raden Saleh sangat penting bagi Indonesia dan negara Indonesia ingin melanjutkan kerjasama penelitian dan pembahasan terhadap koleksi-koleksi lain yang masih berada di Belanda. Kedua negara memperkuat komitmen pengembalian 30.190 unit koleksi Dubois dan 20 benda budaya bersejarah ke Indonesia dengan menandatangani kesepakatan pengalian bersama di IHA. Pengambilan koleksi Dubois mencakup 29.763 objek dan 427 kerangka leluhur yang berkaitan dengan penelitian Homo erectus atau manusia Jawa. Sementara 20 benda budaya yang dikembalikan meliputi berlian Banjarmasin, pedang Sikin panjang dari Aceh, manuskrip Al-Quran yang berkaitan dengan Teku Umar, 4 manuskrip Kesultanan Aceh, 4 gulungan wayang Beber, 1 panel makam dari Aceh, dan 6 batu nisan batu Aceh.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ama, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini, pendengar, malam yang banyak orang yang ingin segera datang hujan ya, pendengar. Ya, dan semoga saja tentunya doa kita dan doa Anda semuanya terkabul ya, pendengar ya. Mudah-mudahan ada hujan di malam hari ini yang kalau siang, panasnya, minta ampun ya, pendengar ya. Dan juga ini juga dikabarkan bahwa Jawa Timur juga didominasi oleh kondisi kering dan juga tentunya juga perakiran cuaca di Teluk Jakarta juga mengatakan hal yang sama. Dan itulah untuk mendengar keadaan terkini terkait dengan keberadaan ataupun perakiran cuaca di hari Minggu ini secara keseluruhannya. Bahwa memprediksi jumlah kota besar ini bahkan akan diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Dan kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang juga beragam. Ada kalanya ada hujan dan seperti halnya di Pulau Kalimantan dapat potensi hujan petir di Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya serta hujan ringan di Pontianak. Itulah untuk mendengar terkait dengan semuanya. Kalau sudah panasnya sudah terlalu, kepengennya cepat hujan turun biar bisa menyejukkan suasana siang hari ini, pendengar. Jadi sudah kangen gitu ya, sampai-sampai adik orang saya membuat terkait dengan reel yang mengatakan saking kangennya dengan hujan, sehingga dia berjalan-jalan di sebuah kota gitu, kemudian tiba-tiba diguyur hujan, betapa senangnya dengan mimik muka yang seakan merindukan seorang kekasih gitu ya, karena lama tidak berjumpa dengan hujan dan akhirnya hujan turun di sepanjang perjalanan yang dia lalui. Wow, kalau saya, kalau Anda hujan pertama kali ini yang mengangenin apanya? Kalau saya terus terang aja, bau tanah yang tersiram hujan ataupun tersiram hujan itulah membuat kangen, kata orang Cirebon, di ampu gitu ya. Tapi tidak tahu Anda apakah juga karena rasa dinginnya ataupun juga karena ya mungkin semuanya, ada yang semuanya gitu ya, pendengar ya. Tapi tentunya Anda masih bersama kami dalam rangkaian rekam musik dan informasi hingga nanti pukul 23 waktu ini.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

bagi Anda yang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir pendengar, setelah kunjungan Presiden Mesir Prabowo ataupun Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia khususnya di bidang kedokteran, teknik dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Ya, dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui berbagai program yang melibatkan perguruan tinggi kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran mahasiswa, riset bersama serta penjajakan peluang kolaborasi di bidang lainnya. Dan kepala negara juga menyoroti hubungan pendidikan Indonesia dengan Universitas Al-Azhar di Mesir yang telah terjadi sejak lama. Dan menurutnya hubungan ini menunjukkan perkembangan salah satu melalui pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini bersama saya Pian Alwasa dan ini pengarah teknik Bung Laksono. Hingga nanti kurang lebihnya 1 jam ke depan mendengar rangkaian jazz music akan bersama Anda, dan selamat menikmati suasana istirahat malam hari ini mendengar bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kamu yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman, agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengarkan. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Sekaligus Cirebon malam ini sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda di kesempatan hari ini pendengar, di hari Minggu ini pendengar. Terima kasih pendengar atas kebersamaan bersama kami. Saya undur diri.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang hadir pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Senin kali ini 12 Oktober 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Dialog Cirebon Menyapa hadir pada pukul 8, dan Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali hadirkan Mutiara Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Kali ini bersama Ustadz Kiai Haji Aminuddin dengan tema upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini sudah tersambung melalui line telepon. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Aminuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak untuk pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, baik. Dan kami juga berharap untuk Anda semua pendengar dalam keadaan sehat. Untuk pagi hari ini kita akan membahas upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Siaran ini tentunya dapat Anda simak pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung bertanya kepada Pak Kiai Haji Aminuddin bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 dan juga line telepon di 02318493259. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan Ustadz Kiai Haji Aminuddin dengan tema upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Mangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم بالثلاث خصال حب الله وحب القرآن وحب الرسول. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini atau mutiara pagi hari ini adalah tentang bagaimana upaya kita dalam menjaga keluarga dan dari api neraka ya, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sesungguhnya kita semua tidak mau masuk neraka. Siapapun kita tidak mau masuk neraka. Karena yang namanya neraka itu adalah panas. Bukan panas saja, tapi di dalamnya itu banyak macam-macam siksa gitu ya. Bahkan neraka itu kan jumlahnya ada 8. Siksa api neraka itu macam-macam ya. Ada yang berupa timah. Dia makan timah sehancur-hancurnya. Ada yang berupa ditusuk badannya dari mulai tubur sampai kepala, itu ya, itu namanya neraka. Patuk wa bihajibahum wa junubuhum, itu ya, itu Al-Quran ya. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian ada juga orang-orang yang memukili dirinya sendiri, kepalanya dipukuli gitu ya, sampai berdarah-darah, hancur, kemudian dipukul lagi, hancur. Itulah neraka. Siapa itu? Orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Ada juga orang yang makan daging bangkai. Padahal di situ ada daging bagus, gitu ya, ada daging halal. Gitu. Bangkai bau batang bacin dimakan. Padahal di sampingnya ada daging bagus, gitu ya. Itulah ciri atau alam apa itu sebagian dari api neraka gitu ya. Apa itu? Orang yang suka berzina. Dia punya istri tapi masih nyeleweng. Di luar sana dia nyeleweng gitu ya. Nah, itu namanya macam-macam api neraka. Kemudian la yadzukuna illa hamima wa ghassaq. Orang-orang kafir itu tidak akan makan minum di neraka kecuali hamima wa ghassaq, kecuali minuman-minuman yang terbuat dari timah. Apa itu timah? Ya timah itu ya besi dihancurkan diminum gitu ya. Duh, bagaimana rasanya? Hancur semua ya. Isi perut bisa hancur semua. Itulah contoh neraka. Dan itu bukan dongeng sebelum tidur ya, tetapi itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah berbicara, maka itu adalah tanda kebuktian gitu ya. Banyak orang-orang yang minum minuman, minum apa? Timah yang panas gitu ya. La yadzukuna. Mereka minum yang panas gitu ya. Begitu diminum hancur semua. Nah, oleh karena itu bagaimana upaya kita ya, terutama saya, keluarga dan orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintai supaya tidak masuk neraka gitu loh. Ya. Tentunya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri gitu ya. Artinya apa? Dia tidak rela dirinya masuk neraka. Dan orang lain pun jangan gitu ya. Mencintai orang lain sebagaimana mencintainya diri sendiri gitu. Kalau enggak percaya, ibu-ibu, bapak-bapak, pendengar semuanya, kalau enggak percaya neraka itu panas, ambil tuh korek api. Bakar tuh jempol kaki. Bagaimana rasanya? Aduh, rasanya sampai tulang bun-bunan ya. Kalau enggak percaya, ibu-ibu yang suka masak, ambil tuh jempol tangan, masukkan tuh kompor, nyalakan kompor, masukkan tuh jempolnya tuh. Gimana rasanya ibu-ibu? Hah? Rasanya panas. Padahal itu baru api neraka, api dunia. Yang konon api dunia ini sebenarnya api neraka yang sudah ditransitkan di gunung. Makanya gunung itu kenapa keluar api? Karena memang api neraka itu dulu dipanas, diademkannya itu di pegunungan gitu ya. Kemudian dibuang ke laut. Masih saja panas ya. Apalagi api neraka yang sesungguhnya itu. Nah, itulah contoh-contoh api neraka ya. Jadi neraka itu bukan hanya api ya, tetapi juga di dalam ayat yang lain dijelaskan barang siapa yang meninggalkan salat fa khalafa min ba'dihim akhafu. Ada satu generasi yang berani meninggalkan salat gitu ya. Kemudian dijawab oleh Allah, generasi itu nanti akan masuk neraka dan dalamnya itu miliaran meter, yang di dalamnya itu ada apa? Ada ular. Oh, ada ular ya. Ada ular yang butak gitu. Sekali menggigit itu 100 tahun tidak akan hilang rasanya. Bayangkan saja di satu tempat yang dalam, gua lah kalau di sini, atau sumur tua gitu ya. Orang-orang yang suka meninggalkan sholat, fa khalafa min ba'dihim adu'us sholat wa tabu'us syahwat wa safa yalqauna ghayya. Itu Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an ini. Kalau Al-Qur'an itu pasti benar gitu ya. Satu saat akan datang sebuah generasi yang suka meninggalkan sholat. Sholat itu sudah dianggapnya biasa gitu. Tapi dia suka mengikuti hawa nafsu. senangnya minum, obrol, mabok gitu ya. Tapi dia senang meninggalkan sholat. Nah ini fakhalafa min ba'dihin fakhalafa, sebagian ada satu generasi yang suka meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghoya, dan akan dimasukkan ke dalam neraka ghoya. Apa itu neraka ghoya? Wadin fi jahannam, yaitu jurang yang ada di dalam neraka jahannam, yang dalamnya miliatan meter. Dan di dalam jurang itu terdapat ular, kalajengking, na'udzubillah min dalik ya. Ini oleh karena itu saya akan membahas bagaimana cara supaya kita ini terhindar dari api neraka. Yang pertama tentunya adalah iman. Maka tanamkanlah iman kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita jangan sampai kosong hatinya, tanamkan iman kepada Allah. Maka kalau kita punya anak itu, kita masukkan ke madrasah gitu ya. Sebelum pesantren, masukkan dulu ke madrasah. Madrasah ibtidaiyah, madrasah PUAD ya, atau PAUD ya. Kemudian TK, TK-TK Islam gitu ya. Itu penting sekali ya, tanamkan iman kepada anak-anak kita. Karena salah satu yang bisa mencegah api neraka itu adalah iman. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga gitu ya. Nah, itu iman yang pertama itu. Yang bisa mencegah api neraka itu adalah iman. Maka orang yang punya iman itu, dia masuk surga, walaupun nanti gitu ya, ada bagian-bagiannya. Ada orang-orang yang masuk surga atau masuk neraka dulu gitu ya. Ada yang dia langsung masuk surga. Maka upayakan kita yang masih hidup ini, masih ada kesempatan bagaimana caranya terhindar dari api neraka. Ya, karena itu tadi ya Allah, api neraka itu tidak bisa, bagaimana rasanya, panasnya, siksanya, na'udzubillah summa na'udzubillah mitad. Maka orang-orang tua kita dulu saking ingin terhindar dari api neraka. Ada yang selama hidupnya puasa, ada yang selama hidupnya kalau yang kaya raya itu sodako, supaya dia terhindar dari api neraka dengan hartanya. Tasaddaqu walau bi syiqqi amratin. Itu ya. Bersedekahlah walaupun dengan satu kurma. Karena itu bisa menghindari dari api neraka. Nah, itu diantaranya ya. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak 70 bahaya. 70 bahaya termasuk bahaya api neraka. Makanya orang-orang kaya yang ingin terhindar dari api neraka, perbanyak ibadah dengan hartanya gitu ya. Sodako, nolong orang yang butuh, anak-anak yang lagi mesantren tuh dibantu tuh, anak-anak yang sedang pada mesantren biayanya. Syukur-syukur bisa wakaf tanah ke pondok pesantren, wakaf tanah ke masjid, itu yang bisa menghalang-halangi api kita masuk neraka. Nah, ya, oleh karena itu yang pertama iman kepada Allah. Ya, iman saja tidak cukup. Harus apa? Harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang ingin terhindar dari api neraka, kuasai ilmu agama, pelajari ilmu agama, kemudian diamalkan. Jadi kalau orang belajar ilmu agama itu tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi dosen, tidak harus jadi kiai, tapi untuk diamalkan supaya terhindar dari api neraka. Makanya ada satu hadis yang menjelaskan, barang siapa yang mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk surga. Itu artinya apa? Berarti orang yang suka mencari ilmu akan dijauhkan dari api neraka. Jadi yang kedua, yang pertama yang bisa mencegah kita dari api neraka itu adalah iman. Tanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kita. Percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ilmu agama. Orang yang berpinter ilmu syariah, para ulama, para ustadz, para kiai yang pandai ilmu agama, ya, itu juga akan terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ayat Al-Quran. Menghafal Al-Quran juga menghindari api neraka. Karena ada ayat hadis yang mengatakan, la yu'adzabu man fi qalbihin ayatun minal Quran. Allah tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya ada ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Maka orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran, itu ya, api neraka tidak bisa membakarnya. Apalagi hafal surat Yasin, surat Tabarok, surat Waqiah, surat Kahfi, itu ya. Ya, luar biasa itu. Syukur-syukur hafal Quran 30 juz bisa mengangkat keluarganya dari api neraka. Di dalam hadis Nabi dijelaskan faqihu, ya, atau alimu auladakum bisalasi khisalin, hubbullah wa hubbul Quran wa hubbul Rasul. Jadi yang bisa mencegah api neraka itu adalah satu, cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin dijauhkan dari api neraka, usahakan kita hidup ini dari mulai baligh sampai mati tidak pernah meninggalkan sholat, belajar Al-Quran. Paling tidak, kalau tidak bisa hafal, Al-Quran sampai khatam dipelajari. Yaitu bisa mencegah dari api neraka. Api neraka. Faqihu anfusakum. Faqihu. Dari sahabat Ibnu Abbas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu artinya, berilah pelajaran anak-anak kita Al-Quran. Ya. Makanya, para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, kalau kita punya anak, hati-hati memasukkan pondok pesantren, ya. Karena apa? Sekarang pada pondok-pondok pesantren yang harganya mahal, menjanjikan tempat yang mewah, tapi isinya pada joget-joget, musik, itu yang dibanggakan, ya. Sekarang zamannya sudah zaman edan, ya. Kenapa? Anak saya pesantren di pesantren modern, harganya mahal, sekarang sudah bisa nari topeng. Bisa nari Aceh, bisa nari Jaipongan. Sekarang bangga sekali anak orang-orang tuanya. Itu kalau anak-anak bisa nari, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Orang tua harus bangga kalau anaknya sudah hafal Al-Qur'an, sudah baca Qur'an, karena itu yang akan bisa mencegah dari api neraka. Ya. Sekarang nauzubillah min dzalik, ya. Ada orang anaknya pesantren, senang karena bisa joget. Bisa Jaipongan. Bisa tari topeng misalnya, bukan berarti saya tidak senang, ya, boleh-boleh saja gitu, ya, tetapi jangan prioritas itu loh. Makanya orang tua yang punya anak hendaklah masukkan ke pondok pesantren yang sudah jelas gitu, ya, sudah jelas ilmunya, sudah jelas kiainya, sudah jelas alumninya gitu. Aduh, alumninya bisa baca kitab kuning, alumninya bisa baca Quran, paling tidak Al-Qur'annya bacaannya bagus gitu, ya. Syukur-syukur tahfidz Qur'an. Nah, itu kita cari pondok-pondok pesantren yang seperti itu. Jangan ada asal pondok pesantren yang rame. Oh, jika kalau setiap event-event ya rame. Ada musiknya, ada tari-tariannya. Musik tari-tarian sih gampang. Sekarang anak-anak kita itu enggak usah dibelajari lagi karena sudah banyak TikTok pada apal tuh. Jangankan lagu-lagu Tarling, lagu-lagu Amerika pun pada hafal. Gak usah ada pelajaran seperti itu di pesantren. Di pesantren itu kalau bisa anak-anak kita hanya mengenal daripada ilmu agama dan mengenal ilmu-ilmu untuk masa depan gitu. Ya. Sedangkan satu hati itu tidak bisa gitu, ya. Misalnya ada pesantren yang mengajarkan semua yang terjadi di masyarakat kita, misalnya musik dipelajari, nyanyi-nyanyi dipelajari, kemudian tari-tari semua dipelajari, sementara belajar Al-Quran dan belajar kitab kuningnya ini pasti akan terabaikan, ya, karena hati manusia itu tidak bisa dua, dualisme kumpul, nggak bisa. Oleh karena itu, carilah pondok-pondok pesantren yang khusus prioritas mengajarkan agama, itu ya. Karena apa? Kalau anak-anak kita sudah hafal Quran, bisa baca Quran bagus, bisa kitab kuning, bisa menerjemah Al-Quran, apalagi hafal hadis gitu ya, maka itulah anak-anak kita yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, yang bisa menyelamatkan anak orang tuanya dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jadi sekarang banyak pesantren-pesantren yang menjanjikan kemewahan, menjanjikan kenyamanan, menjanjikan ilmu-ilmu yang macam-macam, tapi di dalamnya hanya joget-joget saja. Joget-joget, musik, gitar, gitar, gak belajar gitar ya. Jadi hanya senang-senang saja itu. Kemudian jalan-jalan gitu ya. Nah itu, jadi memang kelihatannya orang tuanya senang banget gitu ya, kalau sudah anaknya bisa nari gitu loh. Nah iya bolehlah seperti itu, tapi prioritaskan anak-anak kita itu supaya bisa baca Al-Quran, bisa tahfidz Quran. Ya, orang tua harus bangga loh kalau anak-anaknya, ya Allah, fatihahnya bagus, belajar sholatnya bagus, kitab kuningnya pinter, oh sudah hafal apa, wah sudah bisa ngaji takrib dengan baca kitab kuning yang gundulan gitu ya. Otomatis kan, kalau bisa baca kitab gundulan, berarti dia otaknya sudah ada ilmu gaib gitu ya. Ajib ya, kalau anak-anak kita bisa baca kitab kuning tuh, yang nggak ada sandangannya tuh, bisa diterjemah bahasa Indonesia, bisa diterangkan kepada masyarakat. Nah itu baru namanya ilmu nafi', itu namanya ilmu futuh gitu ya. Baru tuh orang tua kita harus seneng kalau anak-anak kita sudah bisa seperti itu. Jadi untuk menghindari api neraka, otomatis didiklah anak-anak kita dari mulai kecil, supaya begitu balig sampai tua tidak pernah meninggalkan sholat dan dia takut kepada neraka gitu ya. Hindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, ya. Yang pertama, bodoh. Bodoh ini bisa menyebabkan orang masuk neraka, ya. Karena apa? Ya karena namanya orang bodoh. Orang bodoh gampang ditipu oleh orang, gampang ditipu oleh setan. Al-jahlu dorun, bodoh itu adalah bahaya. Yang kedua, berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya dari Allah. Satu, berzina, gitu ya. Hati-hati anak-anak kita, kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita kena parabola. Apa itu? Ngejebol tihela. Sebelum nikah dia sudah hancur, perawannya sudah hilang, perjakannya sudah hilang. Inilah tanda-tanda dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena kalau orang masuk neraka itu suatu saat bisa masuk surga, gitu loh, ya. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang bagus, akhirat pun bagus, dan terjaga dari api neraka, gitu loh. Wa qina adzabannar. Artinya apa? Artinya ada orang yang masuk surga atau masuk neraka dulu. Oleh karena itu, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai masuk neraka. Bagaimana upayanya? Satu, tanamkan iman kepada anak-anak kita yang baik, yang kuat. Yang kedua, masukkan ke pondok pesantren yang sudah teruji keilmuannya, ya. Pondok pesantren yang sudah menelorkan hafal Quran, yang bisa menelorkan ahli kitab kuning gitu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan pondok-pondok pesantren yang penampilannya

0: orang Islam tapi jarang sholat. Oke, itu dia dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai atas tausiah yang telah diberikan untuk tema Mutiara pagi kali ini, upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, bisa di 0231 8493 259, dan juga WhatsApp di 0813 249 5135. Kali ini sudah ada yang berkirim WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya mengenai zakat mal. Apakah boleh zakat mal dikeluarkan untuk membantu anak sekolah di pondok pesantren? Yang kedua, bolehkah menghafal Al-Quran tetapi belum bisa ilmu nahwu sorofnya? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih dari Ibu Aminah yang ada di Gantar.
0: Mangga. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, ya memang gak apa-apa, boleh ya. Kalau anak sedang pesantren itu berarti dia sama dengan orang yang berjalan di jalan Allah, safi sabilillah gitu ya. Kalau dulu membela agama Allah itu dengan perang, antara hidup dan mati gitu ya. Nah kalau sekarang tidak usah perang, meranginya merangi kebodohan, kemiskinan, kefakiran. Makanya itu ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kalau neraka akhirat itu sudah jelas ya, panas. Tapi ada juga neraka dunia. Apa itu? Neraka dunia itu kalau orang itu bodoh, miskin. Ya, ada orang hidup dalam kebodohan, dalam kemiskinan, itu neraka juga itu. Maka hindari dari neraka dunia. Apa itu? Anak-anak kita beri ilmu pengetahuan umum juga, dan beri modal supaya bisa hidup gitu loh. Jangan sengsara gitu loh. Jadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bisa juga diartikan, jagalah dirimu dan keturunanmu dari masa depan yang gelap, masa depan yang mengancam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Iya, jadi boleh ya. Boleh zakat mal, zakat fitrah. Kalau lebih zakat fitrah itu dari lebih dari untuk fakir miskin, untuk santri ya, karena santri itu orang yang sedang mesantren. Nah, santrinya jangan santri yang hanya sekolah melulu. Sebab ada sekarang pondok pesantren mengutamakan sekolah, ngajinya paduan baik gitu. Maka carilah santri yang betul-betul menggali ilmu agama, tafaqquh fiddin gitu ya. Artinya ada pondok pesantren yang mengutamakan ilmu agama kemudian sekolah. Ada juga yang mengutamakan sekolah 100% agama atau belajar kitab kuningnya separangnya baik gitu. Ada seperti itu. Maka carilah santri-santri yang belajar, pelajarnya benar-benar ngaji gitu ya. Belajar ngajinya benar-benar gitu, bukan hanya sekolah, tapi ngajinya benar. Ya, pondok-pondok pesantren yang ada di Kempek, di Babakan Ciwaringin gitu ya. Pondok pesantren di Darul Quran Cikalahang misalnya, atau pondok pesantren yang ada di Benda, itu sudah jelas anak-anaknya ngajinya benar gitu ya. Bukan hanya sekedar pesantren, tapi di sananya sih ya joget-joget baik, anak santri kang mengkononku. Nah itu dihindari pesantren yang seperti itu ya. Itu pembodohan pada santri, pendangkalan pada pemahaman ilmu agama. Kemudian apa tadi yang pertama itu benar nggak apa-apa ya, zakat untuk anak santri. Yang kedua apa itu?
1: Yang kedua itu bolehkah menghafal Al-Quran tetapi belum bisa ilmu nahwu sorofnya?
0: Ya beda ya, ada tahfidz Quran dengan kitab kuning itu beda memang. Kalau tahfidz Quran ya berarti harus melalui tajwid, tartil, tahsin, tahfidz gitu. Jadi sebelum menghafal tuh anak tuh kenalkan dulu dengan tajwid gitu. Karena tajwid itu cara mempraktekannya fardu ain, belajarnya fardu kifayah. Enggak ngerti ilmu tajwid enggak apa-apa, tapi yang penting ada gurunya kalau ngaji itu. Kenapa? Karena kalau ngaji dengan guru berarti dia berderas bertajwid. Jadi usahakan musafahah. Musafahah itu gurunya mangap. Ini harus tahu seperti huruf alif. Alif ini kan hurufnya sepertinya harus mangapnya berapa persen gitu ya. Nah, guru murid harus tahu mangapnya gurunya itu ya. Itulah belajar Al-Qur'an itu pentingnya di pondok pesantren itu, karena bertemu dengan gurunya langsung gitu. Dan itu tidak sembarangan kalau ngaji di pesantren. Kadang ada orang di rumahnya sudah khatam, begitu dimasuk pesantren, fatihah saja masih belum benar, maka dia harus ngulang lagi ke majapatehannya,

0: belajar Fatihahnya saja sampai seminggu nggak apa-apa gitu, itu bagus, artinya penyempurnaan baca Al-Quran gitu ya. Jadi jangan sampai ngaji Quran belum benar-benar sudah hafal, sudah menghafal, nggak boleh. Itu biasa terjadi di pondok-pondok pesantren modern seperti itu. Jadi sekarang tuh banyak pesantren yang mengatasnamakan tahfidz Quran, apalagi itu rumah Quran. Jangan dulu ke sana. Yang wajib itu membaca dulu yang benar itu loh ya. Makanya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dulu Al-Quran itu, jangan langsung dihafal. Nanti sombong timbulnya. Jadi menghafal Al-Quran itu setelah melalui tajwid, tahsin, tartil, baru menghafal Quran. Itu jangan asal ngapal-ngapal aja, bacaannya masih belengak-belengok, suruh ngapal Quran. Nah ini yang akan menyebabkan rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu, kata Nabi. Banyak orang-orang yang membaca Quran tapi Al-Quran itu sendiri melaknatinya. Nah itu orang-orang yang dijadikan bisnis pesantrennya supaya laku, bisnis ditulis itu tahfidz Quran, padahal di dalamnya sih hanya pendangkalan ilmu Al-Quran. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita akan coba menerima telepon. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik-baik. Bisa dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon di 0231849359 ataupun melalui WhatsApp ya di 0813249915935. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi rada susah masuk Mbak Rina.
1: Oh gitu ya.
2: Teleponnya nggak bunyi, iya sekarang baru
1: ini. Oke, Ibu Reni di Plumbon Mangga.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, tadi kan tentang keluarga yang harus dijaga dari api neraka. Nah pertanyaannya, apakah seseorang masuk neraka itu setelah dihisab nanti, atau setelah orang itu meninggal dunia, dikuburkan, lalu ada pertanyaan kubur? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah nama-nama neraka yang tadi Pak Kiai sebutkan itu kan ada 8 diantaranya neraka jahanam, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sesuai dengan kesalahannya, misalnya tadi yang tidak suka sholat berarti nerakanya apa, sikanya apa, yang tidak mau bayar zakat, yang berzina, apakah memang itu sudah disesuaikan dengan nama-namanya dan kesalahan orang itu sendiri. Satu lagi, apakah seorang mu'alaf sudah bisa masuk surga gitu. Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon yang sudah bergabung melalui line telepon di 0231849359. Tadi pertanyaannya, apakah seseorang dihisab nanti ya, atau setelah ditanya di dalam kubur ya, untuk masuk surga ataupun neraka gitu ya. Yang kedua adalah nama-nama neraka, apakah ini sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga adalah mualaf ya, tentang mualaf ya. Oke. Dan sudah ada yang bergabung juga, kita tampung dulu ya Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu siapa nih, mana Ibu?
4: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Mangga Ibu Dini.
4: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mau bertanya, ini maaf ya, ada agama ya, maknanya si Islam, cuman kalau meninggal dia udah kayak dibuang aja, enggak di, maksudnya enggak kayak orang, maaf ya, orang NU kan ada diadanin apa ya, di mau dikuburkan juga. Itu mah kayak gitu, kayak dibuang aja, terus talinya juga enggak dibuka, terus enggak ditalilin, katanya udah, katanya waktu masih hidup aja, tapi dia Islam kayak gitu ya. Keduanya lah, kalau mau sholat qobliyah subuh itu sebelum apa ya, adan subuh apa sebelum ini, sebelum qomat kayak gitu. Ya, kita kayak gitu aja ya.
1: Oke, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini yang ada di Brebes ya, bertanya mengenai tata cara menguburkan jenazah. Ada yang ternyata tidak dibuka talinya dan tidak ada tahlilnya ya, seperti itu ya. Bagaimana dan untuk qobliyah subuh apakah dilakukan sebelum azan subuh ataupun atau sebelum qomat katanya kayak gitu ya. Oke, Pak Kiai, mungkin kita ke pertanyaannya Ibu Reni yang ada di Plumbon terlebih dahulu ya.
0: Iya, boleh. Yang pertama itu apa tuh?
1: Apakah dari seseorang itu dihisapnya itu nanti atau setelah ditanya di dalam kubur ya?
0: Ya, jadi yang pertama ini memang di dalam kubur itu sebenarnya belum ada neraka surga tuh belum ya. Karena di dalam kubur itu, alam kubur itu belum ada hisab. Itu baru pertanyaan saja. Jadi di situ tidak ada surga neraka, belum ada gitu ya. Paling juga ada nikmat kubur atau siksa kubur tuh, kalau di dalam kubur tuh. Jadi kalau dia itu pandai menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia dapat nikmat kubur gitu ya. Kalau tidak bisa menjawab ya dia dapat siksa kubur, itu aja bahasanya ya. Jadi neraka surga itu nanti setelah kiamat. Setelah dunia ini terjadi kiamat, maka disitulah awal daripada kehidupan akhirat gitu loh ya. Jadi sekarang mah ya orang masih di alam kubur tuh alam penantian. Penantian menunggu datangnya kiamat gitu loh. Nah, kalau orang sudah dapat nikmat kubur ya di alam penantian juga enak. Karena apa? Karena nikmat. Tapi bagi orang yang dapat siksa kubur untuk menantikan kiamat ya kayaknya lama gitu. Kenapa? Ya karena disiksa juga gitu, tapi bukan neraka gitu. Nah, surga neraka itu setelah adanya kiamat, setelah dihisab, baru orang itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga gitu. Masuk surganya, apakah di neraka dulu, apakah langsung, itu nanti proses tergantung amal ibadahnya gitu. Oke, itu aja dulu. Kemudian yang kedua, apa tadi itu?
1: Nama-nama neraka apakah sesuai dengan kejahatan ataupun dosa yang dilakukan?
0: Betul, betul. Orang yang masuk neraka itu tergantung amal perbuatan di dunia gitu. Nah, dari neraka yang delapan itu namanya jahanam. Jahanam ini nerakanya orang Islam. Orang yang banyak dosanya masuk neraka dulu di situ berapa bulan. Kemudian kalau sudah bersih dimasukkan ke surga. Itu ya. Seperti tadi banyak orang-orang ahli sholat, sholatnya tapi lalai. Wailul lil musallin alladzina fi sholatihim sahun, kan ada itu. Neraka wail buat orang-orang yang sholat, yang di dalam sholatnya dia kosong. Sholat mah sholat tapi tetap gaya maksiat. Sholat mah sholat tapi tetap rentenir. Sholat mah sholat tapi tetap gawe dosa. Itu namanya orang Islam yang masuk neraka dulu. Nanti setelah masuk neraka baru masuk surga. Namanya neraka wail. Itu istilah neraka jahanam, itu bisa disebut neraka wail gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi neraka jahanam itu bahasa Sundanya wail gitu ya.
1: Dan
0: oke, terus apalagi tuh?
1: Yang ketiga, apakah mualaf nanti masuk surga katanya?
0: Iya, yughfar ma qad salaf. Orang yang tadinya banyak dosa karena dia nggak ngerti Islam gitu ya, kemudian dia masuk Islam, yughfar ma qad salaf. Dia akan diampuni segala dosa yang sudah lama. Kenapa? Karena dia sudah tobat gitu ya. Beda dengan orang Islam. Sudah tahu itu haram, sudah tahu itu dosa dilakoni, ya itu sih nanti yang dituntut sampai di akhirat gitu loh. Kecuali dapat ampunan dari Allah. Sudah diampuni, gawe dosa lagi. Ah, itu nanti mempertanyakan agama. Nah, orang seperti itu nanti masuk neraka dulu. Dibakar di api neraka. Sudah tahu korupsi itu haram, masih korupsi aja ya. Sudah tahu bahwa zina itu haram, masih berzina saja. Sudah tahu minum-minuman keras itu haram, maka dia masih melakukan saja. Nah, orang-orang seperti itulah yang nanti akan masuk neraka dulu. Neraka jahanam. Dia Islam, tapi jarang sholat, jarang zakat. Eman, harus zakat eman. Dia masuk neraka dulu itu. Dicuci dulu dosanya, kesalahannya. Setelah itu baru masuk surga, gitu. Terus apa lagi?
1: Baik, dan pertanyaan dari Ibu Dini mengenai perbedaan tata cara menguburkan jenazah, Pak Kiai, ada yang ternyata talinya tidak dibuka dan tidak ada tahlil, ini bagaimana? Dan untuk qobliyah subuh dilakukan sebelum azan subuh atau qomat katanya?
0: Nah, untuk mayit dulu ya. Jadi di dalam hadis Nabi itu, kewajiban seorang muslim apabila ada mayit wajib dikubur, apalagi mayitnya Islam itu wajib dikubur. Cara nguburnya harus dikeduk sampai 2 meter lebih, terus dimenghadapkan ke kiblat gitu ya. Kemudian ada doanya mau ngubur juga. Nah, adapun masalah talqin, itu talqin bahasanya itu ya. Kalau ada orang mati sudah dikubur serapi, terus dibacakan talqin. Talqinku idza jaa malakani fa ajib Allahu rabbi, apabila datang kepada kamu eh mayit dua malaikat, kemudian dia kemudian malaikat itu bertanya man rabbuka, jawablah Allahu rabbi. Kalau kemudian malaikat itu bertanya man nabiyuka, siapa nabimu, jawab Muhammad Rasulullah. Nah, itu tuh ada yang berfaham talqin itu sudah meninggal dibaca di alam kubur, di atas kuburan. Ada yang mengatakan talqin itu sebelum meninggal. Jadi kalau orang sedang cengap-cengap itu bacakan lafaz la ilaha illallah di kupingnya, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, bukan di kuburan gitu. Bukan di dalam kubur, bukan di tengah kuburan, tetapi dibacakannya itu sebelum mati. Itulah beda paham antara orang NU ke Muhammadiyah. Kalau orang NU pemahamannya, ya sebelum mati juga sudah meninggal, itu masih disunahkan baca talqin. Nah, kalau orang Muhammadiyah, kalau sudah meninggal sudah nggak usah dibacakan talqin gitu, dibaca doa saja di alam kubur, apa di dalam, di bawah apa, abdi istighfirul ya hakum innahu mayitun, itu ada dalam hadisnya. Bacakanlah istighfar karena mereka itu sudah meninggal, karena orang meninggal itu butuh doa, butuh istighfar. Nah, kalau masalah cara mengubur sih, ya secara Islam itu harus terhormat. Seperti tadi itu bukan membuang-buang saja seperti bangkai, enggak ya. Karena itu laqad karramna bani Adam, karena mana anak putu Adam itu mulia gitu, baik hidupnya atau matinya itu mulia ya. Makanya seketika memandikan juga hati-hati, baca bismillah. Kenapa? Ya itu, kita harus bersyukur loh. Kita harus bersyukur menjadi orang Islam dari mulai lahir sampai meninggal terhormat. Coba agama-agama yang lain sampai dibakar, dibuang laut gitu ya. Ada juga cara nguburnya juga berlebihan. Apa berlebihan itu? Wong mati je, disandangi, dipakai jas, dikalungnya digawa, sampai mobil digawa di jeruk kubur. Astagfirullahaladzim. Ya, itu berlebihan. Nah, kalau orang Islam alhamdulillah sudah terhormat, sederhana tapi mantap gitu. Cukup kain kapan saja, gak boleh lebih dari itu ya. Jadi orang Islam tidak boleh nguburkan mayit itu di payah emas sekilo misalnya. Oh, orang ini waktu di dunianya senang emas, dimaskin, gak boleh. Maka tidak boleh memasukkan sesuatu selain ain kapan, gitu ya. Itu hebatnya agama Islam.
1: Baik.
0: Dan ada nilai tersendiri kuburan orang Islam itu KB Madep Ngalor gitu ya. Kenapa? Karena madep kiblat semua. Walaupun waktu uripe sering tukaran, tapi bak was mati padang ngalor KB kuburan ya, Madep Ngalor. Artinya apa? Menghadap kiblat gitu. Kalau ya, agama yang lain kan hidupnya rukun, saling tolong menolong, tapi bakal mati kau, beli karuan, harus ngalor ngidul, madep ngidul, harus ngadep ngetan gitu ya. Nah, itu bedanya orang Islam dengan non muslim gitu ya. Terus apa lagi tuh?
1: Dan untuk qobliyah subuh, apakah dilakukan sebelum azan subuh atau qomat, Pak Kiai?
0: Ya, sebelum qomat ya. Sebelum qomat. Jadi biasanya kan orang tuh azan dulu, setelah azan baru qobliyah subuh, nunggu imam datang kan gitu. Itu bagusnya seperti itu. Oke, itu aja semoga mendapatnya.
1: Baik, dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir bisa dijawab dengan singkat, Pak Kiai, dari Ibu Umi yang ada di kota Tegal. Mohon izin bertanya Pak Kiai, katanya tadi disampaikan barang siapa yang ketika sakaratul maut membaca kalimat tahlil maka akan masuk surga. Pertanyaannya, jika orang yang bersangkutan sehari-harinya sering meninggalkan sholat, apakah orang tersebut juga tetap masuk surga? Matur nuwun atas pencerahannya. Mungkin bisa dijawab dengan singkat ya Pak Kiai.
0: Ya bisa, bisa, kalau memang betul-betul dia itu baca la ilaha illallah ya. Katakanlah kalau la ilaha illallah itu susah, baca Allah Allah aja. Sebab saya pengalaman ya, sebentar, cerita sedikit. Sebab saya pernah pengalaman, ada orang mau meninggal suruh baca Allah aja susah gitu. Bu, baca Allah bu. Allah, Allah, Allah, itu susah bu, kayak lidahnya kebakar gitu. Nauzubillah min dzalik. Ada itu pernah. Oh berarti orang selama hidupnya tidak kenal dengan Allah gitu loh. Ayo, oke, itu aja. Oke, itu aja, semoga bermanfaat.
1: Baik, dan mungkin ini sebagai penutup untuk tema kita kali ini, Pak Kiai, mangga.
0: Ya, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari api neraka. Dari mulai saat ini, ya, kita semua belajar menjadi orang-orang yang baik, yang terhindar dari api neraka. Oke.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Aminuddin untuk tausiah dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan memperbaiki diri di setiap harinya. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami mohon maaf untuk pendengar, beberapa pertanyaan dan juga line telepon tidak sempat ya untuk kami jawab karena memang keterbatasan waktu, dan tentunya dengan tema upaya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, semoga kita senantiasa ya pendengar ya diberikan kekuatan untuk memperbaiki diri, membimbing keluarga dalam kebaikan, serta menjadikan rumah kita sebagai tempat tumbuhnya iman, ketakwaan dan akhlak mulia. Hingga di sini untuk Mutiara Pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Saat ini masih sangat kecil pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di Kabupaten Cirebon kepada para pelaku usaha tambak.
2: Kota Cirebon memang belum punya semacam galeri yang memang bisa dimanfaatkan untuk memamerkan produk-produk dari karya budaya seniman-seniman Cirebon.
0: Sari berita, OJK Cirebon temukan kendala riwayat kredit dalam akses pembiayaan petambak garam Cirebon. Pemkot Cirebon menyiapkan Taman Budaya untuk menjawab keterbatasan ruang pamer karya seni. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Puskesmas Pamengkang mengimbau masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak sembarangan mengkonsumsi obat warung untuk mengatasi batuk, pilek, dan gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Pamengkang Ade Markona. Ia menjelaskan keluhan batuk dan pilek harus diperiksa terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan untuk memastikan penyebab dan dosis obat yang tepat. Penggunaan obat tanpa resep dinilai beresiko, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Masyarakat diminta segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika gejala berlangsung lama atau disertai sesak nafas. Langkah ini penting untuk menjamin penanganan medis yang aman serta mencegah efek samping akibat penggunaan obat secara tidak tepat. OJK Cirebon temukan kendala riwayat kredit dalam akses pembiayaan petambak garam Cirebon.
1: Rupanya banyak juga para petambak-petambak itu sudah terakses lembaga keuangan lain sehingga kolektibilitas yang memang tidak lancar membuat mereka sulit.
3: Catatan kredit tidak lancar dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi salah satu kendala petambak garam di Kabupaten Cirebon dalam mengakses pembiayaan perbankan. Menurut Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, menyampaikan bahwa sebagian pelaku usaha telah mengakses lembaga keuangan lain sehingga persoalan kolektabilitas membuat mereka kesulitan memperoleh pembiayaan kembali dari perbankan.
1: Saat ini masih sangat kecil pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di Kabupaten Cirebon kepada para pelaku usaha tambak, baik petambak pengusaha perorangan maupun badan hukum, koperasi maupun PT. Pasti yang kemudian menjadi tantangan. Kita menangkap rupanya banyak juga para petambak-petambak itu sudah terakses lembaga keuangan lain sehingga kolektibilitas yang memang tidak lancar membuat mereka sulit.
3: Untuk mengatasi kendala tersebut, OJK Cirebon memberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan riwayat kredit dan menyelesaikan kewajiban yang tertunggak, sekaligus menyediakan layanan pengecekan SLIK di lobi lantai 1 kantor OJK Cirebon. Agus berharap petambak dapat mengetahui kondisi riwayat kreditnya sebelum mengajukan pembiayaan, dan OJK juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga jasa keuangan agar pelaku usaha memperoleh informasi serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Basnas bersama pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar pelatihan inovasi manajemen masjid modern 2026 di Gedung Islamic Center Majalengka. Pelatihan ini bertujuan mendorong transformasi masjid agar menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Kegiatan diikuti oleh pengurus 10 masjid terpilih yang diproyeksikan menjadi percontohan pengelolaan profesional dan berkelanjutan. Ketua Basnas Majalengka Agus Asri Sabana menegaskan kemakmuran masjid harus diukur dari manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Majalengka Eman Suherman mengapresiasi inisiatif Basnas yang selaras dengan visi Majalengka Langkung Sae. Pengurus masjid diharapkan dapat menerapkan manajemen terstruktur serta melibatkan generasi muda dalam program produktif. PPDI Cirebon mendorong peningkatan keterampilan penyandang disabilitas untuk memperluas akses pekerjaan.
4: Terkadang peraturan itu sudah bagus, cuman kita belum bisa siap untuk menerimanya. Gitu.
3: Akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon masih berkaitan dengan kesiapan, keterampilan, dan persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Organisasi disabilitas berupaya memperluas kesempatan kerja sekaligus mempersiapkan anggotanya menghadapi kebutuhan dunia kerja. Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Misbah Hairul Jaja mengatakan perjuangan pemenuhan hak perlu disertai penguatan kapasitas penyandang disabilitas. Menurutnya, akses terhadap pekerjaan perlu dibarengi kesempatan meningkatkan keterampilan dan kesiapan memenuhi persyaratan perusahaan.
4: Terkendalanya itu dari rekan-rekan kami juga, dari disabilitasnya juga, karena terkadang peraturan itu sudah bagus, cuman kita belum bisa siap untuk menerimanya, gitu. Soalnya ya kayak kita mau masuk ke satu perusahaan, kadang kan ada aturan-aturan yang membatasi, entah itu segi pendidikan dan karena skill juga itu.
3: Ia juga menyebut sejumlah perusahaan memiliki persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi pelamar untuk menempati posisi pekerjaan. Karena itu, upaya memperluas kesempatan kerja perlu mempertimbangkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan. Misbah mengatakan organisasi disabilitas di Kabupaten Cirebon membagi peran untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemkab Kuningan bersama BPJS Kesehatan Cabang Cirebon menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2026. Forum ini digelar untuk mengevaluasi cakupan kepesertaan serta memastikan keberlanjutan pembiayaan program JKN di Kabupaten Kuningan. Mewakili Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, mengungkapkan masih dibutuhkan penambahan 26.078 jiwa untuk mencapai target kepesertaan 100%. Pemkab menyoroti tantangan peningkatan keaktifan 348.123 peserta serta reaktivasi 67.254 peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Sekda mendorong penguatan validasi data, optimalisasi program pesiar di 32 desa. Serta skema CSR dunia usaha. Pihaknya meminta evaluasi JKN digelar per triwulan guna menutupi potensi proyeksi kekurangan anggaran tahun 2027 sebesar 13 miliar rupiah. Pemkot Cirebon menyiapkan taman budaya untuk menjawab keterbatasan ruang pamer karya seni.
2: Gedung kesenian menjadi rumah untuk seniman dan budayawan untuk mereka bisa berkarya, memamerkan hasil karya mereka.
5: Pemerintah Kota Cirebon merancang pengembangan gedung kesenian menjadi taman budaya sebagai ruang bagi seniman dan budayawan untuk berkarya serta memamerkan hasil karyanya. Rencana tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan ruang pamer bagi pelaku seni termasuk seni lukis kaca khas Cirebon. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan bahwa hingga saat ini Kota Cirebon belum memiliki galeri khusus yang dapat dimanfaatkan untuk memamerkan berbagai produk seni dan karya budaya lokal. Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan ekosistem kesenian di daerah. Menurutnya, kebutuhan ruang pamer tidak hanya berkaitan dengan seni lukis kaca, tetapi juga berbagai bentuk karya seni dan budaya lainnya. Keberadaan ruang tersebut dinilai penting untuk mempertemukan seniman dan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan promosi karya. Ia menjelaskan pemerintah daerah tengah merancang pemanfaatan gedung kesenian agar dapat dikembangkan menjadi taman budaya. Fasilitas itu direncanakan menjadi tempat yang mendukung aktivitas para pelaku seni di Kota Cirebon.
2: Kota Cirebon memang belum punya semacam galeri yang memang bisa dimanfaatkan untuk memamerkan produk-produk dari karya budaya seniman-seniman Cirebon. Nah, ini juga menjadi PR yang ke depan sebetulnya kita sedang merancang gedung kesenian untuk kita jadikan taman budaya. Mm-hmm. Jadi gedung kesenian menjadi rumah untuk seniman dan budayawan untuk mereka bisa berkarya, memamerkan hasil karya mereka.
5: Rencana tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan seni budaya lokal. Dengan adanya ruang yang lebih representatif, seniman diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk menampilkan karya sekaligus menjangkau calon pembeli. Selain menyediakan ruang pamer, pengembangan kesenian juga perlu didukung edukasi dan pengenalan kepada generasi muda. Melalui rencana pengembangan taman budaya dan berbagai program edukasi, pemerintah daerah berharap seni dan budaya Cirebon semakin dikenal masyarakat. Ruang berkesenian yang memadai juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan karya para seniman dan budayawan lokal. Aura Aulia melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang penyedia printer materai teraan digital. Peraturan ini mengatur penyediaan perangkat serta pengawasan pelaksanaan bea materai secara digital. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan aturan ini menjadi tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2024. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan pembayaran bea materai bagi masyarakat. Penyedia printer materai teraan digital wajib berbadan hukum, memiliki pusat data di Indonesia, serta menjaga kerahasiaan data konsumen. DJP menegaskan akan mengawasi pelaksanaan aturan ini dan siap memberikan sanksi tegas hingga pencabutan penunjukan bagi pihak yang melanggar. Polres Cirebon Kota memanfaatkan 700 knalpot brong hasil penindakan lalu lintas menjadi monumen berbentuk udang di kawasan pos polisi Gerage. Karya seni setinggi 2,5 meter dan panjang 4 meter ini dibangun sebagai ikon ketertiban masyarakat. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto menjelaskan, knalpot berbahan material sita operasi 2 bulan terakhir tersebut telah dimusnahkan sebelum dirangkai oleh perajin dari Kabupaten Kuningan. Pembangunan monumen diinisiasi langsung oleh Kapolres Cirebon Kota. Melalui simbol udang khas Cirebon ini, kepolisian mengingatkan pentingnya kesadaran menjaga ketaatan aturan berlalu lintas. Monumen pengingat Kamseltip Karlantas tersebut dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon mendorong ruang dialog untuk memperkuat toleransi pada generasi muda.
6: Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi.
7: Perbedaan agama, kepercayaan, dan latar belakang masyarakat menjadi bagian dari kehidupan sosial di Kota Cirebon. Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi dan ruang dialog agar keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan perbedaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat menemukan solusi sebelum perbedaan berkembang menjadi konflik.
6: Dalam kehidupan sosial, perbedaan itu pasti ada. Salah satu caranya adalah untuk menjadikan perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi sumber kekuatan, tentu saja dengan komunikasi dan membuka ruang dialog. Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi yang nantinya diharapkan tidak akan sampai menjadi konflik.
7: Eli menambahkan, selain melalui kegiatan secara langsung, Kesbangpol Kota Cirebon juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Informasi mengenai wawasan kebangsaan, pembinaan karakter bangsa, pendidikan politik, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diakses melalui media sosial Kesbangpol Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong pelaku industri kerupuk lokal meningkatkan kualitas dan inovasi produk saat meninjau pabrik kerupuk padi kapas di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung seluruh tahapan produksi kerupuk unggulan daerah. Bupati Luki Hakim menilai usaha kerupuk lokal memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran. Pihaknya meminta konsistensi higienitas dan kualitas rasa terus dijaga agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen mendukung perluasan akses pasar dan promosi UMKM lokal. Sinergi pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat daya saing industri pangan khas Indramayu. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang kali ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon, bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Cirebon pagi ini. Satu informasi dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan Kemenhut membeberkan kendala yang dihadapi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kalimantan. Kedati demikian, Kepala Balai Pengendalian Karhutla wilayah Kalimantan Yudo Sekti Mutiko mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan meski petugas menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yudo menyebut salah satu tantangan utama dalam pemadaman Karhutla adalah aksesibilitas. Dikatakannya tidak semua lokasi kebakaran mudah dijangkau, namun petugas juga tetap berupaya mencapai lokasi termasuk melalui jalur air. Sementara itu, pemadaman udara juga tidak selalu dapat menjadi pilihan ketika kondisi tidak memungkinkan. Selain akses, keterbatasan sumber air akibat musim kemarau juga menjadi tantangan. Karena itu, Manggala Agni sejak awal mengembangkan sumur bor sebagai salah satu solusi pemadaman di lokasi yang sulit mendapatkan sumber air. Yudo menegaskan berbagai kendala tersebut tidak menghentikan upaya pemadaman. Petugas tetap bekerja termasuk pada malam hari untuk menangani karhutla di lapangan. Menurut Yudo, Manggala Agni akan tetap bertahan menjalankan tugas pemadaman meski menghadapi resiko keselamatan. Ya, akses sulit hingga krisis air yang menjadi hambatan pemadaman karhutla di Kalimantan. Informasi lainnya akan kami sampaikan menemani pagi Anda, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal

0: ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo.